0: Studio FM Palembang.
1: Semua 1,6 FM Pro 2 ada di Palembang, teman terbaik kamu. Ya, Tom Pro 2 masih di Spada bareng Divya hari ini. Tom Pro 2 edisi weekend yang sekarang kayaknya kalau aku pantau di CCTV ya, CFD hari ini tuh rame banget Tom Pro 2, apalagi di jembatan Amperanya. Itu kayak ada lautan manusia gitu ya. Nah, sekarang juga aku bakal kabarin kamu langsung ya. Ada report on the spot langsung dari teman kita Naura di kondisi CFD hari ini, Tom Pro 2. Kita say hello untuk Naura. Hai, Naura.
2: Hai, selamat pagi, Tom Pro 2. Selamat pagi, Divya.
1: Selamat pagi, Naura. Ya ampun, Naura gimana kondisinya di sana?
2: Iya, halo Tom Pro 2. Pagi hari ini kondisi Naura melaporkan langsung dari daerah Jembatan Ampera, tepatnya di acara Car Free Day. Uji coba yang ketiga minggu ini ya Tom Pro 2. Dan hari ini di Jembatan Ampera benar-benar ramai banget Tom Pro 2. Wow. Udah dikunjungi sama masyarakat Palembang ya di Pia. Ini banyak banget aktivitasnya, mulai dari jalan santai, olahraga, ada juga yang naik sepeda, terus tuh juga banyak yang jajan-jajan juga. Jadi emang benar-benar seru banget hari ini.
1: Wah, kayak gitu ya Naura ya. Untuk cuaca sendiri di sana gimana Naura? Kan ini kayaknya habis gerimis ya, kondisi jalanannya aman?
2: Kalau pagi hari ini aman sih Divya, memang di beberapa area masih ada genangan air ya. Mm-hmm. Tapi untuk area-area aspalnya Mas udah aman banget Divya untuk dijalanin sama teman-teman yang mungkin mau jogging atau mau bersepeda tadi, aman banget. Jadi untuk kamu yang mau ke Car Free Day di Jakabaring, aman banget sama Pro 2. Karena cuacanya juga cerah, pas banget untuk menjalankan aktivitas di luar ruangan.
1: Wow, asik banget dong. Tapi untuk keamanan juga yeah di situ gimana Naura? Ada pengawalan dari petugas keamanan atau gimana?
2: Benar banget Divya, pagi-pagi hari ini juga banyak banget petugas keamanan ya dari ini dari Polda ya. Udah menjaga di daerah CFD ini ya untuk mengarahkan agar kondisi tetap kondusif ya. Banyak juga yang memantau, kalau misalnya ada apa-apa juga udah selalu ada yang memperhatikan gitu.
1: Widih, oke, okay. Thank you Naura untuk yeah reportnya.
2: Iya, yeah. Divya, tapi aku mau ngasih tahu tambahan satu lagi informasi Divya. Hari ini kan TVRI dan RRI lagi berkolaborasi juga tuh. Jadi salah satu tujuan aku datang ke sini untuk berkolaborasi menyambut Piala Dunia 2026. Untuk program-program kita yang nanti tentunya bakalan live Piala Dunia 2026 di TVRI untuk live di televisi, dan di radio RRI untuk live di terestrial kita. Jadi pastinya kamu semua teman Pro 2 yang lagi dengerin, jangan lupa pantengin terus keseruan kita ya dari RRI dan juga TVRI.
1: Yes, betul banget Naura. Itu dia tadi teman Pro 2 ya, report dari Naura. Jangan lupa ikuti juga CFD dan juga program Pesta Bola Dunia nanti di RRI dan juga TVRI teman Pro 2. Tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Okey, siapa takut?
1: Welcome to Mobile Legends.
2: Eits, gak begini anak Indonesia. Seharusnya
0: ya, main sepeda yuk.
3: Ayo, sampai ke taman komplek ya.
0: Oke, siapa takut?
2: Ini baru anak Indonesia. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi perkembangan otak anak, menurunkan daya aktif dan kemampuan anak untuk berinteraksi. Yuk, dukung anak Indonesia untuk bermain di luar, agar daya kembang anak dapat tumbuh dengan baik dan menjadi anak aktif, cerdas, dan bersosialisasi.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yes, masih di Sepada bareng Divi atau Pro 2. Tadi kalau kita udah dapat report dari Naura di kawasan CFD di Jembatan Ampera ya. Sekarang aku juga mau report ke kamu nih, kawasan di Musim 6 dan juga Musim 4. Yang saat ini kalau aku pantau dari CCTV, kawasan di Jembatan Musim 6 ini terpantau ramai lancar teman Pro 2 ya. Apalagi ada petugas keamanan yang juga mengatur lalu lintas di sekitar Jembatan Musim 6 teman Pro 2. Lanjut tapi teman Pro 2 kalau di Musim 4 ya, mungkin di jembatannya itu gak terlalu macet ya, memang masih ramai lancar dan kondisi jalanannya masih bisa dilalui tanpa ada kepadatan yang terlalu cukup panjang gitu ya untuk ininya, untuk lalu lintasnya. Tapi untuk di sekitar simpang memasuki Jembatan Musim 4 itu memang padat teman Pro 2, jadi mungkin harus lebih bersabar di sekitar simpang menuju Jembatan Musim 4. Sama di kawasan pasar juga teman Pro 2, karena ini adalah kawasan yang cukup ramai aktivitasnya, jadi di situ juga kamu akan mengalami kemacetan yang mungkin kamu juga harus lebih bersabar lagi. Tapi untuk kawasan di Jalan KH Azhari itu terpantau sih ramai lancar teman Pro 2. Nah, kalau kamu gimana nih teman Pro 2? Aktivitas kamu pagi ini, kalau kamu mau report boleh banget ke WhatsApp Pro 2 di 0816 1106 916.

0: kamu mulai hobi baca buku?
1: Iya, Gendis. Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
0: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih?
1: Enggak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi.
0: Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh.
1: Bukan buku fantasi receh kayak gini.
2: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku.
3: Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental.

Tropical Therapy by One Ok Rock Temu Pro 2. Lagu yang menceritakan gimana keinginan seseorang untuk melarikan diri dari kondisinya saat ini ya. Kayak pengen getaway aja gitu ya dari rutinitas yang bikin stres banget gitu. Apalagi kamu mungkin yang sampai hari Minggu ini setelah long weekend tetap aja gak nemu-nemu juga ya gimana supaya kamu bisa melepaskan stres kamu dan menyambut kembali weekdays besok Temu Pro 2. Aku bakal kabarin kamu nih dari sisi psikologi tentang Tropical Therapy dan gimana supaya kamu bisa kembali ke rutinitas kamu untuk besok dan juga melepaskan stres kamu nanti Temu Pro 2. Tetap stay tune terus di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: buat RRI yang bakal hadir dengan banyak acara seru, termasuk live siaran Piala Dunia 2022.
1: Dan buat kamu para pecinta bola, jangan sampai ketinggalan vibes-nya. Ikuti keseruannya dan pantengin terus cuma di

Masih bareng Divya di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Tadi barusan kamu dengerin Rayakanlah dari Radiate, band ini Palembang yang juga cukup keren nih teman Pro 2. Dan kamu tadi aku udah spill juga nih tentang Tropical Therapy atau kabur dulu ya, getaway dari hiruk pikuk duniawi gitu ya, kembali ke alam, back to nature, alias reconnecting with nature. Dan ternyata ini ada istilahnya teman Pro 2 di psikologi, yaitu ekopsikologi. Jadi ekopsikologi ini tuh kayak gabungan antara tips untuk menenangkan pikiran dengan aktivitas di alam. Contohnya nggak jauh-jauh, bisa di rumah kamu sendiri dengan gardening atau berkebun. Itu juga bisa membuat emotions kamu terkendali dan juga healing dikit-dikit lah. Kalau kamu mau lebih jauh lagi, bisa hiking atau mendapatkan sunlight, sinar matahari ya, walaupun sedikit. Dan juga bisa kalau kamu misalkan mau ke taman kota, hutan kota, kayak Punti Kayu kalau kamu berani. Terus juga di CFD atau Car Free Day nih. Tapi kalau kamu tipe-tipe yang mungkin draining ya, kalau banyak banget orangnya sepenuh di Jembatan Ampera gitu, kamu bisa pindah lokasi ke sekitar Taman Bundaran Cinde Taman Pro 2. Karena Taman Bundaran Cinde yang aku pantau di CCTV juga, ini gak seramai di Jembatan Ampera, bahkan bisa terbilang lebih sepi gitu untuk pejalan kakinya. Jadi mungkin kamu yang pengen keluar untuk menghirup udara segar, boleh banget ikut Car Free Day di sekitar Taman Bundaran Cinde. Tapi kalau kamu gak mau keluar rumah juga, masih ya long weekendnya masih menikmati tanpa keluar rumah, ya itu tadi Taman Pro 2, dengan menghirup udara segar di taman rumah kamu, teras rumah kamu, berkebun, dan dapetin sinar cahaya matahari, itu bisa bikin kamu healing dan bersiap-siap untuk kembali lagi ke rutinitas seperti biasa mulai besok tuh. Aku ingetin, besok Senin.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak di

Masih bareng Livia di Spade atau Umbro 2. Dan aku udah masuk nih, ada WhatsApp dari Dimas di Kalidoni yang cerita kalau hari ini dia mau siap-siap buat menyambut weekday besok karena dia pertama kali kerja setelah resign dari pekerjaan sebelumnya nih. Wow, congrats banget buat Dimas yang memulai lagi ya dari awal, dari nol gitu ya. Makanya dia juga request lagu 5 Seconds of Summer, Start Over.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

pada 91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Ya, semua Pro 2, karena kita udah memasuki segmen pada jam 9 pagi nih. Untuk hari Minggu ini edisi budaya dan pariwisata nih, teman Pro 2. Nah, untuk kali ini aku juga bakal kabarin kamu info tentang budaya dan pariwisata khususnya di Sumatera Selatan ataupun Kota Palembang nih. Kalau kamu mau nambahin juga tentang update terbaru dari budaya Palembang, boleh banget juga ke WhatsApp Pro 2 di 0816 1106 916 atau live chat RRI Digital. Aku tunggu ya respon dari kamu dan pantengin terus di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Makasih teman-teman panitia yang sudah hadir di rapat hari ini. Agenda kita adalah membahas tentang lomba dance yang akan kita laksanakan. Saran guru pembina, audisinya online dulu.
1: Setuju ketua.
2: Konsepnya kita pakai dance yang lagi viral aja, kayak gaya hip hop internasional gitu.
3: Setuju. Sekarang kan banyak macamnya tuh. Bisa street dance, contemporary dance, atau urban dance choreography.
4: Kenapa nggak kita buat kombinasi gerakan tari tradisional aja?
3: Ah, tari tradisional kurang menarik, nggak bakal FYP. Orang sekarang sukanya yang luar negeri.
4: Justru itu, kita bisa bikin modern dance dari kombinasi gerakan tari tradisional kayak tari tangan.

0: Tapi lomba di sekolah sebelah nggak kedaerahan gini deh.
1: Kita bisa jadi beda dengan mengangkat budaya sendiri. Sebagai generasi muda, kita harus melestarikan budaya dengan aksi nyata, berkarya, mengenalkan, dan banggakan.
2: Iya ya, ini jadi kayak slogan, lestarikan budaya, dimulai dari kita.
3: Gimana semua? Setuju?
4: Setuju!

Pro 2. Balik lagi sama Divya Dispa dari Tolong Pro 2 edisi Budaya dan Pariwisata. Info budaya hari ini tuh ada dari Pemerintah Kota Palembang yang menerima penghargaan warisan budaya Tolong Pro 2. Ini adalah warisan budaya tak benda Indonesia dan sertifikat cagar budaya peringkat nasional pada pembukaan Festival Sriwijaya ke-34. Penghargaan ini juga diserahkan langsung Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang kepada Sekda Kota Palembang Aprizal Hasyim hari Jumat kemarin. Pro 2. Ini merupakan bentuk apresiasi terhadap upaya pelestarian budaya dan warisan sejarah di Kota Palembang. Dan Festival Sriwijaya ke-34 tahun 2026 ini akan mengusung tema The Ancient Relics of Sriwijaya. Kegiatannya juga sudah berlangsung mulai 15 hingga 17 Mei hari ini, Tolong Pro 2. Untuk info selengkapnya boleh banget kamu baca lagi di rri.co.id dan tetap terus pantau di Pro 2 FM Palembang info budaya dan pariwisata di segmen pada hari ini. Kalau kamu mau nambahin lagu yang aku putar hari ini, boleh banget ke WhatsApp Pro 2 di 0816 1106 916.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2. 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Pada edisi budaya pariwisata nih, teman Pro 2. Kalau tadi udah ada pemerintah Kota Palembang yang menerima penghargaan budaya, kali ini ada dari warga Palembangnya nih, khususnya dari dunia pendidikan, yaitu guru seni di SMP Negeri 2 Palembang yang aktif mengembangkan bakat musik siswa lewat alat musik tradisional angklung, teman Pro 2. Bahkan tim angklung sekolahnya ini berhasil meraih juara 2 tingkat sekolah setelah latihan intensif nih. Dan kalau kata guru SMP Negeri 2 Palembang, Ahmad Naufal, kedekatannya dengan siswa ini terlihat melalui pembinaan tim angklung sekolah tersebut nih, teman Pro 2. Jadi melalui musik, proses belajarnya itu dapat berlangsung lebih dekat, menyenangkan, dan juga membangun karakter siswa. Ditambah lagi, angklung juga merupakan alat musik tradisional Indonesia yang memang harus dijaga kelestariannya. Jadi dengan mengajarkan banyak sekali pola nada yang berbeda-beda dan juga tempo untuk latihan bermain angklung ini, itu juga merupakan bentuk dari pelestarian budaya Indonesia di dunia pendidikan, teman Pro 2. Kalau kamu nih, kira-kira apa sih langkah dari kamu, langkah kecil aja gitu ya, untuk melestarikan budaya Palembang khususnya dan juga budaya Sumatera Selatan?

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa?
1: Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Akhirnya udah menuju jam 10. Udah saatnya Divi harus pamit dulu nih. Udah mengakhiri pada hari ini yang harus dilanjutkan dengan santai siang nanti bareng Naura yang bakal nemenin kamu. Dan makasih banyak untuk kamu yang udah stay tune terus di Prodo FM Palembang. Semoga selalu jadikan 91,6 FM sebagai frekuensi terfavorit kamu. Kalau gitu, Divi dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kilometer 4, pamit. Bye-bye.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

Informasi pertama, Taman Pro 2 Dinas Kesehatan Sumatera Selatan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran hantavirus meski hingga kini belum ditemukan kasus di wilayah tersebut. Langkah ini memang dilakukan sebagai respon atas surat dari Kementerian Kesehatan terkait antisipasi hantapulmonary syndrome. Pihak Dinas Kesehatan juga memperketat pengawasan di seluruh fasilitas layanan kesehatan untuk mendeteksi kasus secara dini. Mereka juga meningkatkan bahwa virus ini berkaitan dengan hewan pengerat seperti tikus sehingga kebersihan lingkungan rumah menjadi faktor penting pencegahannya. Informasi selanjutnya, Taman Pro 2 New Kids on the Block resmi bergabung dalam jajaran penampilan di American Music Award 2026 yang akan digelar pada 25 Mei 2026 di Las Vegas. Penampilan ini menjadi momen comeback mereka di panggung AMAE setelah lebih dari 36 tahun sejak debut pertama. Grup tersebut sebelumnya pernah tampil di AMAE dengan medley lagu-lagu hit seperti Hanging Tough dan You Got It Right Stuff serta memenangkan 2 penghargaan pada tahun 1990. Informasi terakhir, Jujutsu Kaisen Volume 3 karya Gege Akutami dan Yuji Iwasaki kembali menduduki posisi nomor 1 di Billboard Japan Book Hot 100 untuk minggu yang berakhir di tanggal 14 Mei 2026. Pencapaian ini membuatnya bertahan di puncak selama 2 minggu berturut-turut. Dominasi seri ini juga didorong oleh penjualan kuat di toko fisik, e-book, dan e-commerce selama periode Golden Week di Jepang. 3 metrik utama tersebut semuanya masih menempatkan judul ini di posisi 10 besar kategori masing-masing. Sementara itu beberapa judul lainnya seperti Kagabaruchi Volume 11 dan In the Magarach juga menunjukkan performa kuat di posisi teratas. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naura, selamat siang dan sampai jumpa.

jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

Dan 5.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, Tom Pro 2. Hai, selamat siang Tom Pro 2. Happy weekend. Ketemu lagi sama Naura di minggu hari ini di Santai Siang Tom Pro 2. Dan hari ini as always di Santai Siang aku bakalan nemen kamu sampai jam 2, karena nanti di jam 2 sampai jam 3 kamu bakalan dengerin Pro 2 Jakarta untuk dengerin internasional dan Indonesia top nasional. And Tom Pro 2 ya, nanti di Pro 2 Hitlist kamu juga bisa gabung ke kita. Kalau kamu pengin request your favorite song, bisa langsung aja WhatsApp di 0816 110 916, atau juga kamu bisa tinggalin pesan kamu lewat aplikasi RR Digital yang aplikasinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Psst, asik.

Dan 1.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Not Like Us dari Kendrick Lamar, teman Pro 2 ya, yang jadi salah satu lagu yang heboh banget di tahun 2025, terutama pas Super Bowl gitu kan. Karena emang waktu Super Bowl Kendrick Lamar ngeluarin lagu Not Like Us ini untuk nge-shit salah satu rapper asal Amerika juga, Drake tuh, teman Pro 2 ya. Jadi emang dramanya panjang banget, yang akhirnya nih setelah ditunggu-tunggu ada balasan juga dari Drake. Karena Drake baru aja ngerilis album terbaru dia, teman Pro 2, enggak satu, enggak dua, tapi tiga album baru, teman Pro 2 ya, yang judulnya Iceman, Habibiti, dan Made of Honor. Jadi tiga album ini nih di drop Drake ya, baru aja dua hari lalu teman Pro 2 kalau enggak salah ya. Dan itu ada 43 track baru dari Drake. Wah, banyak banget ya. Tapi ini kalau dari fans-fans Drake sih udah nungguin banget ya respon dari Drake tentang feud dia bareng sama Kendrick Lamar tadi, teman Pro 2. Dan terjawab sudah ya. Di sini Drake memang sempat juga nge-shit balik Kendrick Lamar di salah satu lagunya, teman Pro 2. Tapi emang di album terbarunya Drake ini, Drake emang pengen lebih reflektif gitu. Jadi lagu-lagunya mostly emang tentang diri dia gitu, tapi gak terlalu nge-mention-mention tentang shit ke Kendrick dan lain-lain. Walaupun memang ada gitu, teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang pengen tahu tuh shitnya apa gitu ya ke Kendrick, kamu harus dengerin full album nya dari Kendrick Lamar dari Drake ini, teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu kan ada 3 album nih ya, teman Pro 2, dari Drake yang terbaru ada Iceman, Habibiti, sama Made of Honor. Jadi 3 album ini juga punya genre yang berbeda. Jadi kalau Iceman kamu pengen dengerin yang lebih rap, yang lebih hip hop, kamu harus banget dengerin lagu-lagu di album Iceman. Tapi kalau kamu pengen leaning to R&B, itu kamu bisa dengerin albumnya yang Habibiti. Kalau kamu lebih suka era-era Drake kayak In My Feeling gitu kan, bisa banget dengerin Made of Honor karena itu inspired tracknya Dance and Club inspired soundtrack gitu, teman Pro 2 ya. Dan ini juga, teman Pro 2, waktu kemarin Drake ngeluarin album dia, ini tuh Drake sempat jadi most stream artist langsung di Spotify, teman Pro 2, langsung break the record gitu kan. Dan salah satu single dia Make Them Cry juga tuh breaking the record sebagai stream paling banyak di Spotify juga tuh waktu rilis lagunya. Keren banget, teman Pro 2 ya. Kalau gitu langsung kita dengerin aja lagunya, teman Pro 2, this is Drake dengan Make Them Cry.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Teman-teman.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Baru aja kamu dengerin lagunya It Get Off dengan Berusaha di Bawah Hujan, teman Pro 2, yang jadi salah satu rilisan dari album terbarunya It Get Off dengan judul yang sama, Berusaha di Bawah Hujan, yang baru aja rilis di tanggal 15 Mei 2026, teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang belum dengerin album barunya It Get Off, ini berisi total 12 lagu terbaru dari It Get Off, teman Pro 2 ya. Jadi udah bisa kamu dengerin juga lagu-lagunya di seluruh platform music yang ada. Dan di lagu yang tadi baru aja kamu dengerin, Berusaha Bawa Hujan, ini memang menjadi salah satu lagu yang menceritakan ya tentang bentuk dukungan emosional mendalam kepada pasangan yang sedang berjuang keras menggapai cita-citanya. Aduh. Dan melalui liriknya memang It Get Off tuh menggambarkan adanya rasa percaya kuat terhadap mimpi dan kemampuan orang yang dicintainya dalam kehidupan, di mana ada salah satu lirik yang It Get Off bilang, percaya padamu, yang memperlihatkan dukungan tulus agar pasangannya tetap yakin menjalani setiap proses perjuangannya tuh. Jadi emang ini menceritakan tentang gimana kita sebagai pasangan tuh memberikan ya dukungan kita kepada pasangan kita gitu. Dan meskipun perjalanan dalam lagu ini juga terasa menyakitkan gitu ya, mungkin karena LDR dan lain-lain, lagu tersebut tetap menghadirkan pesan optimisme mengenai harapan pada masa depan hubungan mereka bersama, dimana seluruh perjuangan dan pengorbanan diyakini akan memberikan hasil berharga bagi kehidupan pasangan tersebut nantinya. Aduh, memang kalau misalnya lagi di hubungan yang rocky gitu ya, pasti nanti bakalan indah pada waktunya, teman Pro 2. Jadi kalau kamu lagi galau dan overthinking ya tentang pasangan kamu yang mungkin lagi berjuang menggapai cita-citanya, jadi terpaksa kamu harus LDR atau terpaksa harus berjuang sendiri-sendiri dulu, teman Pro 2, gak apa-apa, nanti juga bakalan ketemu lagi kalau emang jodohnya ya kan. So teman Pro 2, daripada kamu LDR mikirin pasangan kamu terus, mendingan kamu dengerin lagunya Sheryl Shenivina yang baru ini juga, teman Pro 2, This is Sheryl dengan Sendiri.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, aku yang engkau cari dari Maudy Ayunda yang jadi soundtrack untuk salah satu film yang lagi tayang di bioskop, yaitu Para Perasuk, teman Pro 2. Jadi Para Perasuk ini memang jadi salah satu film Indonesia yang sempat juga terkenal banget ya, waktu itu sempat menang award juga gitu, dapat standing ovation juga gitu di dunia film internasional kan. Emang salah satu film yang membanggakan banget, gak cuman ngebawa culture Indonesia aja gitu, tapi bisa ngebawa culture Indonesia tuh sampai ke kancah internasional. Dan sang sutradara Wergas Banu Teja ini sebelumnya juga pernah memenangkan penghargaan bergengsi di festival film Cannes lewat film pendeknya Prenjak Tong Pro 2 ya. Dan saat ini juga lagi seru-serunya festival film Cannes lagi tayang gitu, teman Pro 2 ya, di Cannes sana. Dan menariknya tuh ada 4 film pendek Indonesia juga yang hadir di festival film Cannes 2026 ini. Dan menariknya lagi, teman Pro 2 ya, ada beberapa kolaborasi sineas Asia Tenggara juga yang kolaborasi sama Indonesia, kayak Malaysia, Myanmar, Filipina, dan Singapura. Dan kehadiran karya-karya tersebut memang menjadi bukti semakin kuatnya posisi sineas regional di panggung perfilman internasional. Keren ya teman Pro 2. Jadi ini ada 4 film pendek Indonesia yang hadir di Cannes Film 2026 teman Pro 2. Yang pertama itu ada Mothers Are Mothering, di mana film pendek ini disutradarai oleh Lee Hsien Lam dan Cozy Rizal yang juga bertindak sebagai penulisnya, di mana Mothers Are Mothering ini mengangkat kisah seorang perempuan yang terjebak dalam pernikahan penuh kekerasan. Dan di tengah luka dan tekanan hidupnya, ia kembali dipertemukan dengan mantan kekasihnya, di mana cerita tersebut menghadirkan konflik emosional tentang cinta, trauma, dan keberanian untuk keluar dari hubungan yang menyakitkan. Deep banget sama Pro 2. And then the next movies yang ada di Cannes 2026 itu Anissa, yang menjadi karya sutradara Reza Rahadian teman Pro 2, di mana karya ini memang dipilih untuk dipresentasikan dalam program Next Step Studio Indonesia di Cannes Critic Weeks 2026, di mana film ini juga mengikuti tentang kehidupan seorang perempuan bernama Anissa, di mana ia adalah penyandang disabilitas yang sering merasa terabaikan di lingkungan sekitarnya. Meski demikian, Anissa memiliki mimpi sederhana namun kuat, di mana film ini memang menghadirkan perjalanan personal yang hangat tentang harapan dan juga penerimaan diri dari perjuangan mengejar mimpi. Keren banget ya teman Pro 2 ya, another karya dari Reza Rahadian nih film pendeknya. Jadi penasaran juga ya gimana filmnya, semoga nanti juga bisa tayang di OTT atau juga tayang dimanapun misal Reza Rahadian mau nayangin ya. And then the next movies ini ada Original Wound dan Holy Crow teman Pro 2, yang jadi pilihan film pendek juga yang hadir di Cannes Movie Festival 2026. Untuk kamu yang pengen tahu sinopsis dari film Original Wound dan Holy Crow ini, kamu juga bisa baca artikel selengkapnya di laman resmi rri.co.id.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

91.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gurun hujan dari Juicy Lucy, teman Pro 2. Tambah lagi tuh playlist galau kamu, another one dari Juicy Lucy ya. Dan ini emang single terbaru Juicy Lucy, teman Pro 2, yang baru aja dirilis Jumat kemarin. Dan lagu ini memang hadir dengan nuansa melankolis khas Juicy Lucy yang selama ini kita kenal tentu aja. Dan lagu ini memang juga menghadirkan rasa main pop ballad dengan perpaduan instrumen lembut dan vokal emosional yang terasa intim banget, ya gak sih? Namun nuansa musik yang tenang ini memang membuat pesan dalam lagu ini terasa semakin kuat dan mampu membawa pendengar larut ke dalam suasana rindu yang mendalam. Ele, bisa aja. Dan kalau dari liriknya, teman Pro 2, lagu ini memang menggambarkan tentang dua orang yang dekat namun tidak pernah benar-benar dipertemukan, di mana perasaan tersebut menghadirkan pertanyaan besar tentang takdir yang waktu yang mungkin sudah terlambat diwujudkan. Dan lagu ini juga memperlihatkan seseorang yang menyimpan perasaan meskipun mereka tidak bisa berjalan bersama. Aduh, ini mah kacamata versi sedih ya. Bertemu tapi tidak jodoh gitu, teman Pro 2. Gak apa-apa. Kalau kamu lagi di posisi kayak lagu Gurun Hujan dari Juicy Lucy tadi, teman Pro 2, it's okay ya. Nama juga kalau bukan jodoh, ya nanti pasti ketemu jodohnya sendiri. Time will heal your wound sekarang, teman Pro 2, jadi tenang aja. Dan kata teman aku, teman Pro 2, ya lagu dari Juicy Lucy Gurun Hujan ini juga mengingatkan dia banget sama salah satu lagu dari artis lokal kita juga yang selalu galau nih, teman Pro 2 ya. Langsung aja aku puterin lagunya, This is Bernadia dengan Rabun Jauh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, Tom Pro 2, Ariana Grande dengan Twilight Zone ya Tom Pro 2. Kalau ngomongin Ariana pastinya langsung keinget karena Ariana bentar lagi mau tour ya Tom Pro 2 ya. Dan ini special tour dia di Eternal Sunshine ini bakalan berlangsung dari Juni 6 sampai September 1 Tom Pro 2 ya. Dan ini menandakan kembalinya Ariana setelah sekian lama ya, belum tour-tour ya kan, akhirnya dia tour juga. Kalian juga nih di tour dia menantikan juga comebacknya Ariana dengan album terbaru dia Petal nanti Tom Pro 2. Dan spesialnya lagi Tom Pro 2, di tournya Ariana kali ini dia bakalan di style sama salah satu stylist paling keren, paling keren gak tuh di Hollywood Tom Pro 2 bareng Lou Roach ya. Jadi Lou Roach ini kalau kamu gak tahu, dia tuh adalah stylist dari Zendaya, Bella Hadid, Naura Zianya, wah aku juga ya, gak deng aku enggak. Jadi dia ini emang juga sempat kerja sama-sama Ariana juga waktu film Wicked juga, dia yang banyak nge-style-stylenya Ariana waktu premier film Wicked. And then waktu era Ariana masih tour di Sweetener juga dia yang jadi salah satu stylistnya Tom Pro 2. Dan looks ikoniknya Ariana itu juga Lou Roach yang buatnya Tom Pro 2 ya. Karena look Ariana dengan sweater besar dia, dengan heels dia, dan juga bootsnya itu, wow, ikonik Ariana Grande banget. Itu adalah style dari Lou Roach Tom Pro 2. Jadi teman-teman fans-fans Ariana Grande tuh udah excited banget nungguin style bake yang kayak gimana sih yang bakalan dihadirkan Lou Roach nanti di tournya Ariana Grande di tahun ini. So kita tungguin aja Tom Pro 2 ya, hasil foto-fotonya nanti ya, kira-kira bakalan looks Ariana tuh bakalan gimana ya. Karena as we know albumnya Eternal Sunshine ini benar-benar magical banget kalau aku deskripsikan Tom Pro 2 ya. Jadi aku berharapnya bakalan banyak momen-momen magical, looks magical yang bakalan dibawa sama Lou Roach juga bareng Ariana Grande. So Tom Pro 2 ya, the next song yang bakal aku play juga untuk kamu semua ini dari salah satu artis Hollywood juga ya, yang udah menyelesaikan turnya dan sekarang lagi film turnya lagi rilis di bioskop juga nih. Ini dia Billie Eilish dengan Bird of a Feather.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, Tomang Pro 2. Hit the Wall dari Gracie Abram, Tomang Pro 2 ya, yang jadi salah satu track untuk menyambut album full album dia nanti yang bakalan rilis di tanggal 17 Juli 2026 dengan tajuk Daughter from the Hell. Serem ya. Dan lagu Hit the Wall tadi emang sekarang udah debut di nomor 31 di Global Spotify Chart with 3.23 million stream dan juga debut di nomor 32 on the US Spotify Chart di 1.17 million stream Tomang Pro 2 ya. Jadi udah banyak banget yang stream lagunya Gracie Abram ini Tomang Pro 2. Dan Gracie Abram sendiri bilang kalau di albumnya yang nanti Daughter from the Hell ini bakalan kurang lebih bakalan sama vibe-nya sama album terakhir dia Tomang Pro 2, tapi secara lirik kata dia ini bakalan lebih deep lagi, lebih dive deep tentang kehidupan dia lagi gitu Tomang Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang suka banget sama Gracie Abram, jangan sampai ketinggalan rilisan terbaru dia nanti ya, full album dia nanti di tanggal 17 Juli 2026. Untuk kamu yang penasaran juga tentang albumnya Gracie Abram nanti Tomang Pro 2, kamu bisa baca artikel selengkapnya di laman resmi rri.co.id.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Teman terbaik.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 bareng Naura di santai siang hari ini. Dan memasuki jam 12, artinya kita bakalan ngebahas seputar dunia kuliner, teman Pro 2 ya. Jadi jangan sampai kelewatan, ini bakalan banyak banget info seru untuk kamu semua, teman Pro 2. Dan untuk kamu semua yang pengen ngebagiin juga makan siang kamu apa hari ini, boleh banget, siapa tahu bisa jadi rekomendasi untuk teman-teman Pro 2 yang lagi bingung nge-scroll-scroll pengen makan siang apa. So kamu bisa bagiin makan siang kamu lewat WhatsApp kita di 0816 110916, atau kamu juga bisa DM kita langsung di RRI Pro 2 Palembang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, baru aja kamu dengerin lagunya BTS dengan Swim, teman Pro 2. Yang kalau dengerin lagu BTS tuh berasa healing-healing tipis-tipis ya gak sih? Asik. Dan sama kayak minuman satu ini juga, teman Pro 2, yang selalu bisa bikin healing tipis-tipis. Karena minuman satu ini memang terbukti ya, punya kandungan yang membantu mengurangi stres, teman Pro 2. Udah bisa tebak belum minumannya apa? Betul banget nih, kalau kamu yang di ujung sana teriak maca-maca, betul-betul bener banget. Thank you. Dan teman aku nih mumpung lagi suka banget sama maca, jadi aku kasih tahu ke kamu-kamu juga ya, dan untuk teman aku yang lagi di sini dengerin ya, manfaat dari maca itu sendiri nih, teman Pro 2 ya. Jadi maca ini memang, kalau kamu yang belum tahu, maca itu merupakan teh hijau asal Jepang yang kaya akan antioksidan dan telah dikonsumsi sejak ratusan tahun lalu. Karena proses penanamannya khusus yang ngebuat kandungan nutrisi maca itu lebih tinggi dibandingkan teh hijau biasa. Nah, jadi maca ini memang punya manfaat. Yang pertama itu adalah untuk meningkatkan fokus dan fungsi otak. Karena maca dipercaya membantu punya kandungan kafein, teanin, dan asam amino, di mana senyawa tersebut diketahui dapat membantu meredakan stres dan meningkatkan konsentrasi saat beraktivitas. Makanya kalau kamu minum matcha, dia punya efek samping yang sama kayak kamu minum kopi, karena dia memang punya kandungan kafein yang bisa membantu kamu meningkatkan fokus. Yang kedua, juga bisa membantu manajemen berat badan. Jadi kandungan katekin dan kafein dalam matcha itu bisa membantu meningkatkan metabolisme serta pembakaran kalori tubuh, di mana matcha juga dapat mendukung program penurunan berat badan, terutama bila dikonsumsi sebelum berolahraga. Baru tahu loh teman Pro 2 ini. Berarti kalau kamu yang lagi diet mungkin bisa coba minum matcha juga ya. Tapi pastiin bukan matcha yang pakai susu ya. Biar tetap berhasil gitu ya. Jangan pakai gula-gula juga, biar dietnya berhasil. Terus yang ketiga juga, matcha ini bermanfaat banget untuk menjaga kesehatan jantung. Karena katekin dalam matcha itu membantu menurunkan tekanan darah tinggi yang menjadi faktor resiko penyakit jantung. Dimana senyawa tersebut juga mengurangi peradangan dan membantu melancarkan aliran darah pada pembuluh darah tubuh. Lalu yang terakhir itu juga, matcha bisa menjaga kesehatan kulit. Karena matcha kaya antioksidan tadi yang membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat paparan radikal bebas setiap hari, di mana kandungan tersebut juga membantu menjaga elastisitas kulit serta mencegah tanda penuaan dini agar kulit tampak lebih cerah. Wow, keren banget ya. Ternyata sebanyak itu loh teman Pro 2, manfaat dari konsumsi matcha. So untuk kamu sekarang yang pengen konsumsi matcha, langsung deh boleh. Tapi juga tetap ya, dibatasi konsumsinya, jangan berlebihan juga, karena apapun yang berlebihan itu biasanya manfaatnya pasti nggak ada.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, 1000 tahun lamanya dari Tulus. Kalau kamu pengen hidup 1000 tahun lamanya, tentunya makanan sehat itu penting banget, teman Pro 2, apalagi ngurangin yang namanya konsumsi gula. Nah, teman Pro 2 ya, untuk kamu yang sekarang masih sering konsumsi gula secara berlebihan, sekarang aku ada option untuk kamu yang bisa jadi pengganti gula. Nah, jadi ada yang namanya gula stevia, teman Pro 2, karena gula stevia ini lebih aman dikonsumsi dibandingkan gula biasa. Karena gula stevia ini mengandung 0 kalori dan tidak menaikkan kadar gula darah. Keren kan teman Pro 2? Tapi nih untuk konsumsinya juga pastinya ada beberapa pedoman yang perlu kamu ikutin supaya konsumsinya itu bisa punya manfaat yang benar untuk tubuh kamu. Yang pertama itu adalah kamu harus tahu yang namanya batas aman konsumsi stevia ini ya. Takaran harian stevia itu kalau menurut WHO adalah aman dikonsumsi maksimal 4 mg per kilogram berat badan setiap harinya. Nah, jadi kamu bisa hitung tuh ya berapa kira-kira amannya untuk tubuh kamu. Dan untuk stevia murni itu juga aman dikonsumsi untuk jangka panjang, baik untuk orang dewasa, wanita hamil maupun anak-anak di usia 2 tahun. Dan selanjutnya kamu juga harus banget yang namanya memilih produk yang aman dari stevia, karena nih mungkin di e-commerce sekarang banyak beredar stevia-stevia yang abal-abal juga gitu ya. Jadi pastikan sebelum kamu beli stevia, kamu milih stevia murni, yang dimana kalau di pasaran tuh banyak yang dicampur sama pemanis buatan lainnya yang bisa mengurangi yang namanya manfaat dari stevia itu sendiri gitu, teman berdua ya. Jadi untuk cara penggunaannya tuh simple banget ya. Gunakan saja stevia ini secukupnya, karena rasa manis stevia itu bisa 200 hingga 300 kali lipat lebih manis dari gula pasir biasa. Tuh, jadi make sure enggak usah pakainya banyak-banyak gitu ya. Biasanya kayak aduh kayaknya satu tetes itu udah cukup manis, teman Pro 2 biasanya. Jadi kalau kamu tambahin 2 apa 3 tetes takutnya terlalu manis ujung-ujungnya malahan enggak keminum kan. Dan tapi dari konsumsi stevia sendiri ya, kamu juga harus waspadai efek samping dari konsumsi stevia. Walaupun aman dikonsumsi, konsumsi stevia secara berlebihan itu bisa memicu efek samping ringan pada sistem pencernaan seperti rasa mual, kembung dan juga begah tuh, teman Pro 2. Jadi make sure kamu wisely minum stevianya ya, teman Pro 2. Dan untuk kamu semua yang pengen tahu juga tentang stevia lebih lengkap, kamu bisa baca artikel selengkapnya di laman resmi rri.co.id.

0: Radio FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kita udah seru ngebahas seputar dunia kuliner dari jam 12 sampai jam 1. Dan memasuki jam 1 ini pastinya kita bakal ngebahas seputar dunia olahraga dong. So untuk kamu semua, jangan kemana-mana, make sure tetap stay tune terus di Pro 2 Palembang, karena selanjutnya aku bakalan kasih ke kamu segala macam informasi seputar dunia olahraga. So make sure you always tune in with 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu malas-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau... Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kayak aku janjiin, kita bakal ngebahas seputar dunia olahraga, teman Pro 2. Dan informasi olahraga pertama yang bakal aku sampaikan adalah Jerman kali ini sedang berambisi besar untuk menghapus kegagalan 2 edisi sebelumnya di Piala Dunia sebelum-sebelumnya, teman Pro 2. Dimana tim Dismannschaft ini bertekad untuk mengembalikan reputasi mereka sebagai salah satu kekuatan terbesar di sepak bola dunia. Dan pelatih Julian Nagelsmann kini dipercaya memimpin proyek kebangkitan generasi baru Jerman, di mana pria berusia 38 tahun ini akan menjalani debutnya pada Piala Dunia tahun ini tuh. Wow. Dan di bawah kepemimpinannya, Jerman akan mengandalkan pola 4-2-3-1 dengan permainan berbasis penguasaan bola, di mana kekuatan utama mereka berada pada kreativitas lini serang dan fleksibilitas antar pemain, terutama pria dua. Dan sejauh ini tim nasional Jerman telah mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia sepanjang sejarah, di mana prestasi ini juga menempatkan Jerman sebagai negara Eropa tersukses pada turnamen tersebut. Wow, keren banget ya teman Pro 2. Kalau gitu kita doain ya, semoga tahun ini bisa jadi tahun keberuntungan untuk Jerman. Dan jangan lupa juga untuk kamu yang suka bola, nanti RRI juga akan menyiarkan siaran langsung terestrial dari Piala Dunia 2026. Jadi jangan sampai ketinggalan keseruan program pesta bola di RRI di seluruh Indonesia.

Halo, saya Febri. Dulu saya waktu nonton Piala Dunia biasanya bareng teman-teman. Kita sering nebak nih siapa juara bareng-bareng sama teman. Sekarang bakal ngikutin Piala Dunia lagi nih. Penasaran juga sama siapa juaranya tahun ini. Dengar-dengar RRI juga menyiarkan Piala Dunia ya. Sukses selalu ya buat RRI.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa ya, udah hampir jam 2 aja, yang artinya Naura harus pamit dari ruang dengar kalian, teman Pro 2. Tapi jangan sedih, karena selanjutnya kamu bakalan ditemenin sama Pro 2 Jakarta untuk dengerin Indonesia Top 20 National dan juga International Top 20. So, teman Pro 2, thank you so much yang udah nemenin aku di santai siang hari ini. Sampai mendekati jam 2 ini, kita seru-seruan banyak banget ya info yang seru kita aku bagiin ke kamu semua. Thank you so much. So, lastly dari Jan Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit. Bye-bye. Happy weekend teman Pro 2 dan bahagia selalu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di hari Minggu ini, spesial di hari libur ya. Pastinya buat nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional. Aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan pastinya aku mau ngingetin buat kamu yang mau support idola kamu, musisi lokal favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu favorit aku yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Oke teman Pro 2, langsung aja kita ke posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ini dia.
1: Number 20.

0: meningkat aja dari posisi 20 ke posisi 19 minggu ini. Mungkin emang belum banyak yang tahu kali ya kalau Sheila on 7 akhirnya rilis lagu baru lagi. Nah, makanya aku kasih tahu nih, belum lama ini emang mereka rilis lagu baru lagi, teman Pro 2. Kalau aku sih berharapnya mereka bikin konser lagi ya, yang lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya. Bahkan kalau perlu di GBK deh sekalian. Pasti bakal pecah banget. Ngewar tiketnya kayak apa tuh? Tapi ya udah, kita tinggalkan Sheila on 7 dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18. Kita dengerin, ini dia Mahalini dengan Bermimpi.
1: Number 18.

dua peringkat dari posisi 19 minggu lalu. Enak banget lagunya. Kemarin tuh sempat ada salah satu TikTokers gitu ya, kalau nggak salah bikin video anaknya nonton Bernadia, dan anaknya tuh mirip banget sama Bernadia. Lucu banget.

aku jujur suka banget baca, tapi gak bisa kalau baca buku yang gambarnya terlalu banyak. Jadi kalau baca komik tuh aku pasti agak pusing gitu. Lebih baik aku baca buku yang isinya tulisan semua. Tapi gak usah pakai angka ya, kalau pakai angka agak makin puyeng. Tapi emang baca tuh benar-benar satu hal yang kayaknya mesti dilakuin oleh banyak orang di Indonesia deh, ya kan? Supaya kita makin terbuka wawasannya, makin ngerti sama apa yang terjadi di luar sana. Karena dengan membaca kita bisa tahu apa yang terjadi di seluruh dunia. Tapi bacanya baca caption doang sih. Ya gak apa-apa lah, yang penting dibaca ya. Ya udah, kita tinggalkan sekarang Raim Laude dan beralih ke lagu yang menempati posisi 14 minggu ini. Kita dengerin, ini dia Farel Hilal dengan Keliling. Number 4.

0: posisi 9 minggu lalu itu dia Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Kemarin tuh kalau gak salah aku sempat lihat satu video ya di TikTok atau di Instagram gitu. Jadi Mahalini sama Rizky Febian tuh kayak mau konser gitu. Nah itu mungkin lagi sesi soundcheck-nya. Jadi eksklusif ke beberapa fans di situ. Diajaklah anaknya Mahalini masuk, si Selina. Gemes banget, ya ampun. Aku curiga kayaknya Selina ini nanti bakalan meneruskan karir bernyanyinya Mahalini dan juga Rizky Febian. Kebayang dong, Mahalini suaranya bagus, Rizky Febian juga suaranya bagus, anaknya pasti bibit unggul banget nih. Idi, kita tunggu aja ya. Tapi kalau ngomongin soal yang suaranya bagus, penyanyi yang satu ini juga gak kaleng-kaleng. Suaranya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Nadif Basalama? Kita bakal denger lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu di posisi 12.
1: Number 12.

masih sama seperti minggu lalu. Udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat minggu depan apakah bisa terus naik lagu ini atau justru turun ke bawah, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Udah masuk 10 besar. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Number 10.

0: 9 minggu ini. Itu dia Tohpati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita. Kita loh ya, bukan aku aja. Jadi gak bertepuk sebelah tangan. Ada yang lagi ngalamin mungkin. Tapi ya udah, mudah-mudahan gak berlangsung selamanya. Mudah-mudahan bisa bahagia selamanya kalau itu. Kita dengerin Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya di posisi 8.
1: Number 8.

0: kamu dengerin Ghea Indrawari dengan 1000 kali, teman Pro 2 ya. Cukup 1000 kali, gak mau nambah jadi 10.000 atau 100.000 atau 1 juta kali, udah 1000 kali aja. Gak enak nanti dibikin lagu kalau sampai 1 juta kali gitu ya, dinyanyiinnya agak susah. Kita lanjut sekarang ke posisi 6 yuk, kita mau dengerin Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.
1: Number 6.

0: tunggu single berikutnya dari NPD pastinya ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2, turun dari posisi juara minggu lalu, berarti tandanya kita punya juara baru minggu ini. Kita dengerin dulu lagu yang ada di posisi 2, ini dia And Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 2.

0: siapa juara satu baru kita untuk minggu ini. Tahan dulu ya, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Posisi 19, Sheila on Seven, Sederhana. Posisi 18, Mahalini dengan Bermimpi. Di posisi 17, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 16, ada Dia dengan EA. Posisi 15, Raim Laude dengan lagunya Ikro. Di posisi 14, Farel Hilal Keliling. Posisi 13, Mahalini, Kemarilah Tenang. Di posisi 12, ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu milik Nadif Basalama. Liodra di posisi 11 dengan Teganya Kau. Posisi 10, ada Dia featuring Indah Kus, Malu Malu. Posisi 9, Toh Pati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 8, Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Posisi 7, Gea Indrawari, Seribu Kali. Di posisi 6, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Posisi 5 besar, di posisi 5 ada Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 4, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya milik Nuka. Posisi 3, NPD, Sempurnanya Aku. Dan rap kita minggu ini, Teman Pro 2 ditempati oleh Enau featuring Ari Lesmanda dengan Sesi Potret yang turun dari posisi 1 minggu lalu. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week. Ada Toh Pati dan juga Nadif Basalamah dengan Semusik.
1: Number 1.

udah hampir 1 jam soalnya aku nemenin kamu. Tapi aku mau ngucapin terima kasih banyak pastinya buat Sony Music, Musica Studios, NPD, Hits Record, Orang Pertunjukan, Ivan Gea, Dua Suara, Antinormal, UMI After School, Farel Hilal, Raim Laude, Juni Record, Chillon 7, dan juga My Music. Ya, gak lupa aku ngingetin kamu teman Pro 2 yang mau support musisi lokal, musisi Indonesia favorit kamu. Caranya gampang, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Kalau mau baca berita-berita terupdate, jangan lupa rri.co.id, oke? Desi Aldiana pamit, terima kasih untuk soundman kita Oza minggu ini ya. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

Selamat siang teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue Elandi Krisnanderu. Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2, penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah akan segera ditentukan melalui sidang isbat yang digelar Kementerian Agama pada 17 Mei 2026 di Jakarta. Sidang ini menjadi momen penting untuk memastikan tanggal Hari Raya Idul Adha berdasarkan hasil musyawarah pemerintah, ormas Islam, serta para ahli astronomi. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah bergabungnya nih dari Scarlett Johansson di Marvel Cinematic Universe, teman Pro 2, yaitu alumni MCU. Reeves mengumumkan bahwa ada foto Scarlett Johansson di film Under the Skin dengan caption singkat yaitu Next Exit Gotham, katanya welcome. Info Pro 2 berikutnya, Drake resmi baru saja merilis 3 album baru sekaligus berjudul Iceman, Habitsy, dan juga Maid of Honor. Dan hasilnya langsung jadi gemparin timeline semuanya, teman Pro 2. Berdasarkan hype-nya tersebut, perilisan ini udah kebangun dari beberapa minggu terakhir dan fans juga udah mulai curiga Drake lagi nyiapin sesuatu yang lebih besar dari instalasi es yang besar yang ada di Toronto, teman Pro 2. Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke chart.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jump into the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: tepatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sinead Spiro dengan The Finseeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest at All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Delapannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

chart sama Pro 2 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. No.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Kehlani teman berdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan Dekrisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elan Dekrisanderu melanjutkan weekend kali ini. So

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
4: Dibikin ceria aja.
5: Hah? Emang bisa?
4: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang. Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
4: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Sejak seru-seruan aja.
4: Tuh, seru banget kan? Sore ceria. Setiap hari jam 4.

0: 101,6 Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, aneh banget sore hari ini ya teman Pro 2. Banyak orang aneh di hidup ini ternyata. Tapi sore hari ini aku gak aneh-aneh kok. Karena beneran aku sore hari ini bakal ngobrol bareng sama teman-teman yang nemenin aku udah ada di studio teman Pro 2 di sore ceria. Seperti biasa ya, kita bakal selalu menghadirkan narasumber dan juga info-info seputar event-event yang ada di kota Palembang. Walaupun itu mau event dari pemerintahan kah, mau dari mahasiswa kah, semuanya bakal kasih info sama kamu teman Pro 2. So langsung aja kita sapain dulu yang ada di depan kita sore hari ini. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Kak.
0: Oke, ada siapa nih? Kenalan dulu dong.
1: Boleh, dari saya dulu. Perkenalkan teman-teman Pro 2, saya Reno Susanto, mahasiswa ilmu komunikasi UIN Raden Fatah Palembang.
0: Oke, ada Reno nih teman Pro 2, terus ada siapa lagi?
2: Perkenalkan nama aku Nashwa, biasa dipanggil Nashwa. Kami dengan jurusan yang sama, ilmu komunikasi UIN Raden Fatah Palembang, penjurusan public relation.
0: Oh public relation, oh yeah. Ini ya yang konsentrasinya ya.
1: Iya konsentrasinya.
0: Oh I see, mereka public relation teman Pro 2 ya. LPU nih. Calon-calon humas nih gitu ya teman Pro 2. Aduh oke. Eh kalian sama kah jurusannya atau beda?
1: Sama. Kebetulan kita
0: enggak jurusan sekolah. Maksudnya, sorry my bad. Semester.
1: Sama, semester sama ya? 6 yeah. Sekarang.
0: Oh, kalian jadi semester 6 semua.
1: Iya, sudah mendekati semester tua.
0: Oh ya, berarti kalian lagi nyari-nyari judul ya. Iya, benar. Sehat-sehat ya mahasiswa semester akhir.
1: Memang butuh banget ini disemangatin.
0: Oh, emang butuh banget ya. Emang butuh banget disemangatin. Apakah salah satunya hal yang kalian kerjain di semester akhir ini adalah yang bakal kita publish sore hari ini?
1: Betul,
0: oh, iya. Yaitu terkait event. Oh oke. Tapi aku mau tanya dulu dong, kenapa sih dulu milihnya jurusan ilmu komunikasi?
1: Aduh, ya aduh. Kalau ilmu komunikasi jujur memang itu passion aku ya Kak. Aku memang suka untuk public speaking. Terus juga suka berinteraksi dengan banyak orang dan mencoba hal-hal baru. Nah aku rasa ilmu komunikasi memang cocok untuk aku. Dan alhamdulillahnya lolos di prodi ilmu komunikasi.
0: Oke, okay. Ini pilihan pertama apa kedua?
1: Kalau untuk prodi itu pilihan pertama, hanya universitasnya saja.
0: Di situ kita bisa mengetahui ya, apakah dia benar memilih ini atau enggak. Oke. Kalau Reno kayak gitu. Nah kalau Nashwa gimana?
2: Kalau aku ini memilih ilmu komunikasi ini sama kayak Reno karena suka bahasa Palembang itu
0: yeping.
2: Suka ngobrol.
0: Oh suka yeping.
2: Yeping. Kalau bahasa Palembang tuh nyenyes.
0: Oh sih, nyenyes. Kaos kali ya. Oke. Oh jadi emang karena kalian berdua orangnya cowok aktif banget ya dari awal. Tapi emang dari awal kalian jurusannya mau ke public relation beneran konsentrasinya?
1: Iya, kalau di UIN itu ada 3 kan, public relation, terus produksi TV sama marketing. Nah kalau saya mungkin Naswa juga itu ngerasa cocok nih di public relation, makanya kita ambil konsentrasinya public relation.
0: Oh gitu ternyata tuh teman berdua ya. Apa sih yang dipelajari di public relation kalau jurusan ilkom?
1: Kalau untuk public relation itu banyak yang pasti kita nge-branding citra. Kalau di kampus kita itu nge-branding citra dari ilmu komunikasi dan FISIP UIN Raden Fatah Palembang. Terus juga kita ngadain beberapa event Kak. Ini bukan event pertama kami kebetulan ya. Nah mungkin ini akan jadi project terakhir kami sebelum nanti fokus ke skripsi seperti itu.
0: Sebelum vakum ya. Guys, teman-teman ya, sebelum mereka vakum dari dunia perkuliahan ini, per eventan ini ya.
1: Nah, termasuklah siaran sore ini adalah bentuk promosi dan branding kami terkait event yang nantinya akan kami laksanakan seperti itu.
0: Oh, itu ternyata teman-teman berdua ya. Dan mengenai event kalian boleh di-spill dulu nih apa nama eventnya?
2: Nama event kami ini Gema Suara Nusantara. Karena event kami ini lomba nyanyi lagu daerah Kak.
0: Oh ini lomba nyanyi lagu daerah.
1: Iya lagu daerah.
0: Se-SMA kah tingkatnya atau umum?
1: Untuk tingkatan itu umum, hanya saja ada klasifikasi usia dari 15 sampai 25 tahun.
0: Oke, dari 15 sampai 25 tahun.
1: Kayaknya kakak masih cocok deh buat ikut event kami. Ya
0: elah, kita mah jebolan Indonesia Idol ya. Kalau kata mas anak aku oke.
1: Oke.
0: Bener ya. Tapi kalau misalnya sebelum ini, apakah ini adalah Gema Suara Nusantara jilid berapa? Ataukah ini first time ada Gema Suara Nusantara?
2: Untuk Gema Suara Nusantara ini nih untuk pertama kalinya Kak. Karena kami kan ada 3 kelas. Setiap kelas itu tuh beda-beda eventnya. Ada Festcom, ada Zapin. Nah untuk kelas kami ini kami ngadain event Gema Suara Nusantara.
0: Oh, jadi ini adalah project anak-anak PR.
2: Iya. Yeah.
0: Oh, I
2: project
0: see.
2: Wajib.
0: Oh, ini project 6. Wajib.
1: Iya, project yeah. wajib.
0: Oh, jadi kalian mengerjakannya satu kelas gitu ya?
1: Iya, yeah. Per kelas itu beda eventnya.
0: Keren, satu kelas mereka ya. Kenapa kalian kepikiran buat mengadakan Gema Suara Nusantara ini?
1: Nah, untuk alasan sendiri kami itu tidak sembarangan ya Kak untuk mengadakan event. Pastinya harus ada riset dulu dan kenapa event kami memilih event ini. Nah, kami memilih event Gema Suara Nusantara karena kami peduli akan budaya dan melihat anak-anak remaja zaman sekarang tuh mereka banyak yang lebih suka musik pop atau mungkin dari musik-musik dari luar negeri semacamnya. Nah, banyak tidak banyak hanya saja beberapa di antara mereka yang mungkin lagu daerah apa sih yang mereka tahu seperti itu. Nah, kami ingin mengenalkan kembali agar warisan budaya tersebut tetap lestari dan tetap luhur.
0: Oke, bermula dari keresahan ya. Yang kayaknya kok anak-anak pada enggak tahu ya sama lagu-lagu daerah sendiri ya. Oke, dan terciptalah Gema Suara Nusantara. Nah, kalau untuk pengambilan namanya sendiri ini kenapa event ini dinamain Gema Suara Nusantara?
2: Untuk arti dari Gema Suara Nusantara ini sebenarnya ada artinya Kak. Oh,
0: kasih paham.
2: Okay. Untuk Gema itu kan suara yang terdengar Kak. Kalau Nusantara itu kan keberagaman dari Indonesia. Jadi ini suara yang terdengar dari berbagai macam kebudayaan Indonesia kayak itu Kak.
0: Berarti nanti yang daftar di Gema Suara Nusantara ini mereka bebas membawakan lagu dari mana aja, enggak perlu dari Sumatera Selatan.
1: Bebas, pasti dari Sumsel Kak.
0: Oh, enggak mesti dari Sumsel. Keren banget ya. Ini kalau untuk persiapannya dari awal kalian merencanakan ini berapa lama nih?
1: Untuk event ini sendiri sebenarnya itu dihususkan satu semester, akan tetapi kami baru fokus memulai itu di bulan Maret kurang lebih.
0: Di bulan Maret.
1: Iya, awal
0: Maret berarti udah mulai apa sih kalau kata orang
1: berencana?
0: Beguyur.
1: Iya, beguyur.
0: Baik. Ya. Nah, kalau tema besarnya sendiri ini mengusung apa sih temanya?
1: Nah, untuk temanya itu merajut asa, mewujudkan cita untuk melestarikan budaya Nusantara.
0: Cakep. Pemilihan temanya juga apakah kalian lama banget ya nyarinya atau gimana tuh?
1: Untuk pemilihan tema karena kami mahasiswa SKS sistem kebut semalam.
0: Tahu banget. The power up kepepet ya.
1: Yeah. Okay. Tapi tetap harus memang beberapa pertimbangan rekomendasi dari teman-teman kami pertimbangkan. Oh, yang cocok yang mana seperti itu.
0: Oke. Nah, apakah di dalam Gema Suara Nusantara ini juga bakal ada event-event lainnya atau cuma sekedar lomba nyanyi doang nih?
1: Nah, kalau untuk event Gema Suara Nusantara itu kami khususkan untuk nyanyi doang seperti itu. Nah, nanti ada juga yang kelas lain itu ada yang Zapin. Mereka fokusnya ke tari dan FESKOM, Festival Komunikasi itu mencakup keseluruhan. Tidak hanya dari anak-anak semester 6 tetapi juga semester 4 dan semester 2 di Ilkom UIN.
0: Oke. Jadi kayak mereka tuh bakal jadi suatu rangkaian gitu ya nantinya ya di nanti. Lucu. Pokoknya kata ganti semua kata bagus itu lucu ya teman-teman berdua. Oke. Nah, tapi kalau yang membedakan nih dari lomba-lomba nyanyi lainnya, nyanyi daerah segala macam atau juga kayak dari lomba nyanyi di kampus lainnya nih apa nih Gema Suara Nusantara?
2: Kalau Gema Suara Nusantara ini Kak, kami memilih temanya ini tentang kebudayaan. Jadi peserta itu kami sarankan untuk memakai baju daerah, baju batik atau semacamnya. Dan juga kami di akhir event kami kami akan melakukan door prize. Jadi untuk peserta yang enggak menang, jadi kami bakal kami kuncang. Ada door prize 1, 2, 3.
0: Okay.
2: Jadi peserta itu tuh tetap standby di auditorium.
0: Oke, seru nih teman Pro 2. Nanti bakal kita tanya lebih jauh ya gimana cara daftarnya, kapan acaranya, ya persyaratannya apa aja, dan kamu juga bisa tanya-tanya langsung juga ke WhatsApp kita di 0816 11 06 916, or Instagram kita DM aja langsung di @pro2rrpalembang. Kita bakal break dulu ya. Tetap stay tune di 91.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Selain semua yang seks Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih balik lagi ke Pro 2 pastinya sore hari ini bareng sama Erin dan juga Reno, ada Nashwa juga yang udah ada di Pro 2 sore hari ini. Kita tadi ngebahas seputar Gema Suara Nusantara ya. Nah, kalau untuk persiapan nih yang udah mereka sampaikan tadi sebenarnya dimulai dari Maret ya.
4: Iya, awal
3: itu udah persiapan. Nah, tapi sebenarnya kalau untuk tujuan utama acaranya ini apa sih selain dari untuk tugas ya? Tapi selain itu ada lagi enggak?
4: Ya, tujuan utama dari event ini kami ingin agar generasi muda, karena target tadi yang sudah saya sampaikan 15-25 tahun, generasi muda itu cinta dan melestarikan budaya kita, karena Indonesia itu sangat kaya akan budaya seperti itu. Selain itu juga event ini akan menjadi wadah bagi generasi muda yang memiliki suara emas untuk menoreh berbagai macam prestasinya seperti itu.
3: Oh, jadi kayak gitu nih teman Pro 2. Nah, buat kamu yang udah penasaran banget ya, kalau term and conditionnya gimana nih Rin? Nah, ini langsung aja boleh dijelasin gak sih kalau untuk syarat dan ketentuan yang berlaku?
5: Untuk syarat ketentuan yang berlaku ini nih, seperti tadi kata Reno tadi, untuk umur dari 15-25 tahun, dan juga kami ada HTM-nya.
3: Okay.
5: 35.000 per orang. Untuk lagu bebas.
3: Untuk lagu bebas ya.
5: Enggak dari Sumsel aja, enggak
3: dari Sumsel aja. Pokoknya Nusantara ya.
5: Untuk dress code tadi, baju daerah, baju batik atau semacamnya kayak gitu kak.
3: Okay, pokoknya yang punya sentuhan wastra lah ya. Okay, teman Pro 2. Nah kalau untuk kategorinya apakah ada kayak kita punya 3 pemenang dengan kategori yang berbeda, atau kayak memang akan ada pemenang 1, 2, 3 gitu, atau ada kategori lainnya?
4: Nah untuk kategori kami hanya ada satu klasifikasi usia itu saja kak, 15-25. Akan tetapi untuk kategori pemenang itu ada 4. Juara 1, 2, 3 dan favorit. Nah masing-masing pemenang itu akan mendapat hadiah totalnya jutaan rupiah. Ada juga piagam penghargaan dan bingkisan-bingkisan lain. Nah namun untuk peserta yang belum rezekinya mungkin di sana seperti yang disampaikan oleh Nashwa tadi, akan ada berbagai macam door prize yang kami siapkan juga.
3: Okay. Nih banyak juga ternyata teman Pro 2 ya. Kalau untuk acaranya nih, kapan dan di mana ini?
5: Untuk acaranya ini tanggal 3 Juni kak.
3: 3 Juni ya,
5: makanya untuk pendaftarannya dari tanggal 1 Mei sampai dengan 1 Juni.
3: Oh 1 Mei sampai 1 Juni. Berarti masih ada
5: setengah bulan.
3: Cepet dong ya. Setengah bulan lagi ya cuma ya.
4: Kurang lebih setengah bulan lagi.
3: Setengah bulan lagi ya berarti ya. Oke. Dan untuk puncak acaranya nanti di mana nih?
5: Untuk puncak acaranya kami ngadain di auditorium FISIP.
3: Auditorium Fisip UIN Raden Fata ya?
4: Iya di kampus A.
3: Oh di kampus A yang di Jakbering?
4: Bukan. Yang bukan di ya? Sudirman kak.
3: Oh yang di Sudirman?
4: Iya dekat SMA 3.
5: Dekat rumah sakit Mama Tushan.
3: Oke. Oh di UIN yang itu.
5: Iya.
3: Oke, aku tahu kak.
4: Iya. Karena takut nanti pesertanya nyasar ke kampus B.
3: Bener, iya kan? Karena UIN kan luas. Wah dia mah banyak kampusnya UIN mah ya sekarang. Jadi emang di kampus yang di Sudirman ya, di Olah Fisip. Nah kalau misalnya untuk pendaftaran gimana sih cara daftarnya?
5: Untuk pendaftaran ini kami kan nyebar poster kak. Ada nomor kontak dari panitia, nanti bisa di chat, bisa transfer. Nah, kalau udah transfer nanti dimasukin ke grup untuk khusus peserta. Nanti kami juga ngadain TM, technical meeting, min 1 sebelum acara. Untuk persyaratan nanti kami jelasin setelah di
3: technical meeting ya. Kalau untuk juklak dan juga juknisnya ya. Oke, di situ tuh teman Pro 2 ternyata ya. Jadi langsung aja tuh ada Instagramnya gak sih buat info-info?
4: Ada. Di mana tuh? Instagramnya itu Gema Suara Nusantara.
3: Gema Suara Nusantara. Oh di situ tuh teman Pro 2 ya. Oke. Nah kalau dari panitia sendiri nih untuk eventnya persiapannya udah berapa nih persentasenya?
4: Untuk sekarang secara.
3: Rino jadi apa sih?
5: Ketupel kak.
3: Kita ngobrol sama ketupelnya dari tadi ternyata ya. Aduh, gimana Bapak Ketupel persiapannya?
4: Baik. Untuk persiapan itu sudah cukup baik ya kak. Mulai dari penyebaran sponsor segala macam itu sudah ada. Hanya saja sekarang tugas yang harus kami selesaikan dalam mencari peserta. Nah, oleh karena itu ya, kami mengajak pendengar setia Pro 2 untuk segera mendaftar karena akan banyak sekali benefit dari event ini.
3: Oke, ternyata emang Reno ketupel ya. Kalau Nashwa PR?
5: Divisi acara.
3: Oh, divisi acara. Oh, yang repot juga. Iya, anxiety dia mulai.
5: Yang rancang temanya, Kak.
3: Oke. Nah, tapi kalau dari kalian sendiri open juga kah untuk kayak partnership segala macamnya untuk acaranya?
4: Iya, tentu kami juga open partnership dalam bentuk sponsor ataupun media partner bagi penonton atau pendengar setiap Pro 2. Kalau mau boleh menghubungi kami di Gemas Suara Nusantara juga.
3: Oke, boleh di situ teman Pro 2 ya, buat kamu yang mungkin kayak tertarik ya. Kita boleh bagi benefit enggak gitu segala macam, boleh banget ya.
4: Itu boleh banget.
3: Nanti bisa dibicarakan kok sama mereka ya.
4: Aman lah.
3: Aman lah pokoknya ya. Dan buat yang mau daftar tadi juga udah dijelasin ya, enggak ada persyaratan khusus sih, sebenarnya umum-umum aja ya. Cowok-cewek teman Pro 2 ya, usia 15 sampai 25 tahun pastinya ya. Dan juga ya gak ada gender lain ya. Alhamdulillahnya pokoknya antara cowok sama cewek diterima semua deh. Pokoknya antara kamu 15 sampai 25 tahun, terus kamu bayar biaya pendaftaran yang 35 ribu, ya, dengan total hadiah 7 jutaan rupiah loh teman Pro 2. Boleh banget, ini bisa jadi salah satu ajang buat membangun kepercayaan diri juga gak sih ya? Buat teman-teman juga yang kamu punya suara bagus tapi kayak kamu belum yakin gitu kan, apakah benar suaraku ini bagus ataukah ini hanya terdengar pas kamar mandi doang gitu ya. Kita gak pernah tahu, coba aja dulu ya. Oke. Nah, tapi kalau menurut kalian sendiri nih, kenapa sih anak-anak di bukan kota Palembang aja, di seluruh Nusantara ini kayak perlu banget kenal yang namanya lagu-lagu daerah? Karena kan kalian tadi mengusung lagu daerah tuh, kenapa sih?
4: Ya karena itu Kak, takutnya nanti anak cucu kita, generasi kita kedepannya itu tidak mendengarkan lagi lagu-lagu daerah itu seperti apa. Mereka lebih nantinya takutnya mereka lebih mengenal musik-musik dari luar itu seperti apa ketimbang kekayaan yang dimiliki oleh negeri kita sendiri seperti itu.
3: Oke, jadi memang ya gak apa-apa sih kalau misalnya kamu suka hal-hal yang berbau modern ya. Tapi jangan lupa
4: akan budaya
3: kamu sendiri ya. Oke. Nah, tapi kalau untuk targetnya nih di acara ini, apakah dari panitia sendiri menargetkan nih kayak, oh kita targetnya segini sih pesertanya gitu?
5: Kami kemarin tuh sudah sempat rapat Kak. Target kami tuh maksimal 30 peserta ya Renal.
3: Itu maksimal?
4: Maksimal, ya, maksimal 30.
3: Wah, kenapa 30 peserta doang? Aku yakin banyak yang mau daftar.
4: Iya, karena kami mengingat waktu juga Kak. Kalau kita lebih dari 50 gak selesai sampai malam itu acaranya.
5: Targetnya satu hari Kak, satu hari.
4: Iya, hanya satu hari
5: full
4: saja. Sampai sore.
3: Oh oke, satu hari full dari jam 8 sampai sore. That's why dia tuh cuma nerima 30 peserta.
4: Iya,
3: cuma
4: 30 peserta.
3: Oke, jadi di situ teman Pro 2 langsung aja ya kamu ke Instagram mereka buat kamu yang kayak mau nanya-nanya langsung segala macamnya ya. Nanti juga bakal kita jawab juga. Dan untuk pertanyaan kamu sore hari ini juga udah ada yang nanya sebenarnya di line WhatsApp di 0816 11 06 916. Nanya dulu nih dari Dinda. Di kilometer 5 apa teman kalian kah?
5: Mungkin Kak.
3: Oh mungkin, maybe ya. Oke.
4: Atau kita tidak tahu ya Dinda yang mana. Agak banyak nama Dinda.
3: Iya benar. Dindanya Kakanda juga bisa. Oke. Ada Dinda nih. Rin mau tanya dong, apakah anak yang belum punya pengalaman tampil tetap bisa ikut Gema Nusantara? Takutnya nanti nervous terus enggak mau tampil, itu bisakah ke belakang nanti tampilnya?
4: Nah, kalau belum punya pengalaman, disinilah ajang kita untuk mencari pengalaman. Disinilah ajang kita untuk menunjukkan bakat-bakat terpendam yang mungkin selama ini, aduh aku takut. Nah, di sini adalah tempat untuk kita sama-sama belajar. Akan tetapi, kalau tampilnya Kak, namanya tampil di depan umum, tampilnya tetap di atas panggung, tidak akan tampil di backstage seperti itu.
3: Oke, dengar ya Dinda, sudah disampaikan oleh Kakanda ya.
4: Bagaimana Adinda?
3: Adinda, Kakanda sudah menyampaikan ya. Oke. Next, ada siapa lagi nih? Oh, ada Nabila di Sudirman. Hai Rin, mau tanya dong sama mereka berdua, menurut kakak-kakak apakah seru jadi anak public relation? Nah, ini nih, jadi PR seru gak?
5: Kami yang udah public relation penjurusannya dari semester 4. Semester 4 Kak. Untuk jadi anak public relation nih seru Kak kalau di ilmu komunikasi, jurusan komunikasi. Karena apa? Karena kami banyak praktek Reno ya. Banyak event-event. Event itu wajib Kak. Kayak Fescom ini udah beberapa
4: season tahun.
5: Per tahun tuh selalu ada.
3: Oke.
5: untuk praktek-prakteknya selalu ngadain kayak orga apa kayak event-event, pokoknya event-event terus kayak kalau kami.
3: Oke. Anak party banget ya.
4: Nah, tapi tetap ya Kak, di balik keseruan itu mungkin ada beberapa beban juga yang harus kami rasakan kayak aduh capek banget nih event terus, praktik MC, praktik yang buat ini segala macam. Tapi ya kami menjalankan karena ini adalah suatu amanah dari orang tua kami untuk menyelesaikan kuliah seperti itu.
3: Oh, gitu. Oke. Tapi part paling seru menurut kalian di konsentrasi PR ini apa?
4: Pas praktik seperti ini
3: bikin event.
4: Kadang enggak cuman bosen di kelas kita mendengarkan. Sebenarnya tidak bosen ya, hanya saja ya ruangnya cukup
3: terbatas
4: gitu ya. Nah, kalau kita di luar kan bisa explore. Seperti sekarang kita bisa siaran radio atau nanti bertemu dengan beberapa orang yang memiliki jabatan tinggi. Nah, disitulah titik serunya.
3: Oke. Sampai sekarang udah beberapa event sih yang kalian ingat, yang masih kalian ingat, yang pernah kalian adain?
4: Di semester 5 itu kita ada event gathering, terus juga ada kunjungan industri, ada event apa lagi?
5: Kerjasama sama dinas yang kemarin.
4: Iya, kerjasama dengan beberapa instansi seperti itu Kak. Nah, dan ya sekarang itu eventnya di Gema Suara Nusantara.
5: Ini puncaknya Kak.
3: Oh, ini puncaknya. Oke. Selama menghandle event itu, pengalaman yang bikin kalian, menurut kalian kayak paling memorable banget nih, apa tuh?
4: Boleh. Yang paling memorable banget itu ya pastinya kebersamaan dengan teman-teman, karena itu adalah hal indah yang tidak bisa dilupakan. Dan kita tidak tahu setelah event ini ke depan bakal bisa ketemu lagi atau tidak. Makanya kami berusaha sebaik mungkin untuk bisa membentuk atau memunculkan memori-memori indah kebersamaan kami.
5: Dan juga Kak, ini event terakhir kita ya Renal. Dan juga ada sedih-sedihnya juga Kak.
3: Kenapa?
5: Ini terakhir kami masuk kelas, ketemu. Soalnya semester 7 kami udah fokus, gak ada lagi mata kuliah. Dan kami fokus nyusun skripsi.
3: Fokus ngejar dosen.
5: Berhenti
3: ngejar doi ya. Mulailah mengejar dosen semester depan ya. Oke. Tapi kalau misalnya dari kalian sendiri, ada gak sih kayak selama event tuh pernah kayak, pernah sih Kak kita tuh kayak ketinggalan di tempat fotokopi gitu, saking sibuknya temen tuh kayak, oh gak tahu ya orang belakang ketinggalan gitu. Ada gak sih kayak hal-hal lucu yang kayak gitu pernah kalian lewatin?
4: Hal-hal lucu lebih ke di saat praktik di kelas ya.
3: Oh iya.
4: Kan orang-orang di kelas tuh banyak banget orang-orang random ya Kak.
3: Nah, kadang punya ilmu komunikasi lah ya. Baik.
4: Nah, apalagi di saat kita praktik jadi komika. Ada juga stand up comedy itu ada juga.
5: Mata kuliah public speaking ya Rena.
4: Nah, di situ tuh ngelihat tingkah-tingkah aneh, ngelihat candaan-candaan dari teman-teman. Oh, ternyata dia yang pendiam ini bisa ngelucu juga seperti itu.
3: Iya, benar. Itu ya, hidupnya terlalu banyak tragedi, jadi komedi dia ujung-ujungnya ya. Oh, itu kalau menurut kalian tuh kayak paling lucu tuh di situ ya. Oh, kalian kemarin membawakan apa materinya pas jadi komika di depan?
4: Kalau aku materinya itu terkait nama Kak.
3: Oh, nama? Kenapa dengan nama Reno Susanto?
4: Nama Reno Susanto itu ujungnya O.
3: Oke.
4: Ada artinya.
3: Oh iya.
4: Iya. Artinya kayo rayo.
3: Susanto.
4: Oh. Iya, Reno Susanto. Ujungnya kan O, jadi kayo rayo.
5: Kayo rayo.
3: Oh, itu kan dijelasin sama orang tuamu.
4: Enggak, itu tuh bentuk candaannya, jokesnya.
3: I think dia beneran dikasih nama itu. Wise banget orang tuanya kalau ngasih nama itu mah. Nama kan doa ya. Oh gitu, ternyata kalau Reno Susanto tuh kayak rayo. Itu denger ya. Kalau Nashwa gimana kemarin tuh?
5: Kalau aku ngebahas tentang catcalling Kak.
3: Catcalling.
5: Pengalaman pribadi.
3: Oh iya. Tonjok aja tonjok.
5: Bukan Kak, kalau teman-teman aku ini ada satu teman, aku ngebahas tentang satu teman aku ini, dia ngadepin cowok yang catcalling ini, dia malah ngatain balik, hey kamu PKI, aku bingung apa PKI itu, pendek kecil hitam.
3: Astagfirullahaladzim, gak apa-apa kalau sama orang yang catcalling kayak gitu ya. Harus disadarkan beberapa orang memang. Oh lucu-lucu banget ya ternyata ya. Cara belajarnya tuh kayak bervariasi ternyata ya.
4: Iya bervariasi, jadi kita gak monoton Kak.
3: Pantesan mereka pada happy-happy banget ya. Oke, teman Pro 2 ya. Dan abis ini kita juga bakal lanjut ngobrol lagi di segmen terakhir. Dan beberapa pertanyaan kamu juga bakal kita bebet abis nanti di segmen terakhir. Jadi pastiin kamu stay tune di 91.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Rena Zeli ya. Ada Rena dan juga Nashwa juga sore hari ini. Kita lagi ngomongin soal Gema Suara Nusantara, teman Pro 2. Yang ini adalah salah satu program mereka. Kayaknya ini event terakhir mereka juga ya.
1: Iya, yeah, betul sekali.
0: Mahasiswa PR. Jadi mereka tuh ada beberapa event kayak project akhir mereka, teman Pro 2. Dan ini salah satunya nih ya, Gema Suara Nusantara, lomba nyanyi lagu daerah yang bisa kamu daftarin kalau kamu adalah mahasiswi atau juga pelajar atau juga umum juga boleh, asalkan umur kamu dari 15
1: sampai 25.
0: Nah ya, ini boleh dikasih tahu gak sih kenapa anak-anak atau juga kayak khususnya di Kota Palembang harus ikut dan juga daftar di Gema Suara Nusantara ini?
1: Oke, kenapa teman-teman semua harus ikut? Karena ini adalah tempat di mana kita bisa belajar, tempat di mana kita bisa mengekspresikan diri, menunjukkan bakat-bakat kita, dan juga ini adalah tempat yang memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi diri dan untuk melestarikan kebudayaan daerah. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita jaga kebudayaan daerah kita, kita sama-sama jaga lagu bahasa daerah kita agar tetap lestari dan bisa dinikmati oleh generasi penerus kita nanti.
0: Oke, jadi itu dari Reno. Tenang, kita juga bakal dengar dari Nashwa.
2: Tenang. Kalau dari aku kak, kenapa kalian harus ikut dari event kami ini? Yang pertama tadi tuh hadiahnya jutaan rupiah kak.
0: Itu. Ya.
1: Itu. Poinnya, apalagi kak, anak kosan.
2: Itu poinnya. Benar. Dan juga dapat sertifikat.
0: Sertifikat.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Dan juga tadi ada door prize-nya.
1: Door prize menarik.
0: Itu teman Pro 2 ya, menang gak menang kamu bisa berpeluang mendapatkan door prize.
2: Iya.
0: Itu ya yang pasti. Oke. Dua pertanyaan terakhir dari WhatsApp kita sore hari ini sebelum acara kita berakhir ya. Aku bakal pilih dua dulu. Oke. Nih dari Putri yang ada di Jakabaring. Mau tanya dong Rin ya sama mereka berdua, gimana sih cara membangun teamwork yang solid dan dalam kepanitiaan, gimana nih?
1: Nah, untuk membangun teamwork yang solid tentu saja itu menjadi salah satu tantangan karena kita sekelas itu 35 orang ya kak. Okay. Memiliki kepribadian yang berbeda, asal-usul latar belakang berbeda, tentu merupakan suatu tantangan tersendiri. Akan tetapi kami memegang prinsip ayo kita bareng-bareng. Okay. Jangan sampai ada yang ini kerjanya terlalu banyak, ini enggak kerja sama sekali. Dan untuk yang mungkin agak sibuk, kita akan memaklumi asal alasannya jelas. Terus juga untuk mungkin yang agak sedikit malas-malasan, kita kasih pengertian, kamu kenapa? Kenapa seperti itu? Yuk kita sama-sama kerjain project ini. Karena ini project kita bersama dan untuk nilai kita bersama juga, seperti itu. Dan yang pasti saya tidak akan marah-marah seperti itu pada teman-teman karena bagi saya itu hanya menghabiskan energi dan bisa membuat orang sakit hati. Oleh karena itu ya saya hanya memberikan pendekatan seperti materi yang pernah kami terima. Kita mencoba untuk memberikan pendekatan sosial kepada orang tersebut agar dia bisa dan mau bekerja sama, seperti itu kak.
0: Oke, ya. Pertanyaan terakhir dari Rani di Talang Putih tuh, jauh banget.
1: Jauh
2: banget, jauh banget itu.
0: Jauh banget ya, kamu musafir kah? Oke, okay. Apakah dunia PR itu harus ekstrovert? Nah, tanda tanya.
2: Untuk PR ini gak harus ekstrovert kak. Karena teman-teman kita juga ada ya yang introvert. Nah, karena masuk PR ini, jadi kami diajarin untuk percaya diri di depan umum. Yang salah satunya tadi tuh ada mata kuliah public speaking. Jadi teman-teman kami yang introvert di kelas, gara-gara ada MK ini nih, dianya
1: mencoba untuk belajar,
2: untuk menunjukkan jati dirinya, kepercayaan dirinya kak. Yang tanpa kami duga, yang anak introvert itu ternyata dianya yang paling lucu.
1: Paling lucu.
2: Iya.
1: Nah, tidak hanya itu kak, jadi kan anak-anak introvert itu terkadang mereka memiliki bakat sendiri kayak oh ada yang jago desain nih. Nah ada juga mata kuliah desain public relation. Kayak poster segala macam. Dia bisa nih bekerja di belakang layar. Tidak harus yang nantinya jadi MC, tidak mesti sambutan seperti itu. Jadi semua orang bisa kok di PR asal kita sama-sama mau belajar dan ada penempatannya masing-masing. Nanti tupoksinya di bagian apa, seperti itu.
0: Oke, ternyata emang gak harus extrovert.
1: Gak ya, harus.
2: Harus.
0: Yang penting mau kerja aja. Oke. Terakhir nih, ada yang pengen disampaikan gak sih untuk teman Pro 2 yang sekarang lagi dengar juga, yang tadi jalan atau dimanapun, silahkan dari kalian berdua.
2: Untuk pendengar RI Pro 2, ayo ikut event kami Gema Suara Nusantara tanggal 3 Juni dan pendaftarannya dari tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni dan dilaksanakan di Auditorium FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
1: Ya, okay. Untuk pendengar setia Pro 2, mari bersama-sama kita satukan jiwa dalam alunan suara untuk menjaga budaya bangsa. Karena ini adalah kekayaan kekayaan negara kita yang harus kita lestarikan, yang harus tetap kita jaga agar bisa dinikmati oleh generasi kita selanjutnya. Seperti itu, Kak.
0: Oke, teman Pro 2. Itu tadi ya obrolan sore ceria aku bareng sama Rena dan juga Nashwa, teman Pro 2. Kita tadi udah kayaknya kurang lebih 1 jam ya, satu segmen kita hari ini, teman Pro 2, ngomongin seputar Gema Suara Nusantara yang bisa kamu lihat tayangan ulangnya di YouTube RRI Palembang. Terus juga kamu bisa kepoin Instagram mereka ya, langsung aja ke Instagram mereka tadi yang udah disebutin. Di mana?
1: Di Instagram Gema Suara Nusantara. Sama seperti nama event kami.
0: Oke, okay, di @GemaSuaraNusantara. Yang gak ada underscore?
1: Gak ada.
0: Oke, okay. Di @GemaSuaraNusantara teman Pro 2, di situ udah ada semua guidebooknya segala macamnya buat kamu yang nanya pendaftaran segala macam, di situ ada kontak personnya juga ada. So ya, sampai sini dulu obrolan kita sore hari ini. Thank you ya udah.
1: Iya, terima kasih juga, Kak.
0: Kembali. Info-info ya seputar event-event yang bakal datang di beberapa pekan ke depan teman Pro 2, dan nanti kita juga bakal ngobrol dengan narasumber yang lainnya, pastinya dengan event yang lainnya juga. Tetap di Sore Ceria, dan akhir kata aku Erina Zali dan juga
1: aku Reina Susanto.
2: Aku Nashwa Yunisa.
0: Kita pamit.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, dibol

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yang 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, sudah terlalu asik sendiri. Kalau kata Kunto Aji mah masih asik sendiri ya. Sekarang kota Palembang, teman Pro 2, sore hari ini kalau kita lihat nggak panas banget, tapi juga nggak mendung. Alhamdulillah ya, setelah tadi pagi tuh sempat agak ketar-ketir pas Car Free Day ya, karena kayaknya kelihatan, wah ini bakal hujan nih ya. Dan gimana kabar kamu teman Pro 2 setelah long weekend ya? Setelah long weekend kali ini ya, hati-hati terkena post holiday syndrome teman Pro 2. Dan aku pastinya sore hari ini masih nemenin kamu dengan info-info dari seputar kota Palembang. Dan pastinya ya, ngelihat keadaan di beberapa sudut kota Palembang teman Pro 2, mulai dari di jembatan Ampera dari seberang Ulu teman Pro 2, yang kayaknya mulai sepi ya sore hari ini, karena mungkin nggak terlalu padat, orang-orang udah ya dari kemarin jalan-jalannya gitu ya. Terus juga kalau kita lihat di Benteng Kuto Besak nih, yang masih banyak orang-orangnya teman Pro 2, ya orang-orang jualan atau mungkin orang-orangnya juga yang datang bawa keluarga, karena kan ada yang kayak sewa motor kici-kici itu ya. Jadi pokoknya rame deh buat family time, kayaknya bagus banget ya kalau misalnya kamu sore hari ini kayak masih kurang beberapa hari ke belakang itu holiday-nya teman Pro 2, boleh mungkin datang ke Benteng Kuto Besak sore hari ini. Banyak banget aku lihat orang-orang yang rekreasi bareng sama keluarga.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: qa'imah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Baik pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keriduhannya. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan.

0: semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa juga udah gajian lagi.
1: Teman terbaik kamu.

gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

99.6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Rina Zali ya. Dan tadi aku muterin lagunya dari EXO, Don't Go, yang nanti bakal konser kan di Indonesia ya EXO. Dan semua tiketnya udah sold out, teman Pro 2, abis ya. Walaupun emang ya ini mah jadi momen yang ditunggu banget sama EXO-L Indonesia, teman Pro 2 ya. Tahun ini banyak banget konser-konser musik-musik K-pop yang datang ke Indonesia. Sebenarnya bukan K-pop aja sih. Tuh, si Abel mau datang juga nanti ke Indonesia ya. Iya, si Abel, karena dia udah enggak pakai nama The Weeknd lagi. Mungkin karena memang dia ya kerja ya dari Senin sampai Jumat enggak lagi The Weeknd, dia mah Abel aja, Pak, gitu kan. Oke, tapi kalau kita ngomongin K-pop, teman Pro 2, wah dari dulu mah enggak ada matinya di Indonesia ya. Cuma sekarang ternyata nih ya, proudly present ya. Dominasi musik lokal di Indonesia tuh ternyata semakin lihat, teman Pro 2, di tengah menurunnya ternyata minat masyarakat terhadap genre K-pop. Nah, jadi memang berdasarkan data Spotify ya, daily chart-nya yang dilihat, teman Pro 2, Indonesia menjadi negara dengan persentase minat K-pop terendah malah dibandingin 4 negara Asia Tenggara lainnya ya, kayak Filipina, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Nah, kondisi ini juga nunjukin perubahan kayak frekuensi pendengar ya, yang sekarang tuh semakin banyak menikmati karya musisi-musisi dalam negeri. Dan memang musisi musik lokal yang dimaksud ternyata adalah musisi-musisi Indonesia yang berhasil menembus pasar internasional, kayak lagu-lagu hibdut ternyata, teman Pro 2. Oh ya, jadi memang lagu-lagu hibdut ternyata mendominasi tangga lagu digital, teman Pro 2. Dan ini juga ngasih lihat sih kalau ternyata kan industri musik Indonesia tuh punya daya saing yang semakin besar di kawasan Asia Tenggara, teman Pro 2. Ya iyalah, gimana enggak beralih ya, orang hibdut mah asik banget ya. Kalau masalah jedak-jeduk mah aku yakin Indonesia juaranya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sama ayang aku dong. Tapi nanti sih, abis dia kerja.
1: Hah? Pulang kerja? Mm-mm. Kan kita masih SMP.
2: Ada apa rame-rame?
1: Ini nih Bu, si Lilis pacaran sama om-om.
2: Lilis? Kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
3: Child grooming?
2: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
0: Jadi, aku harus putus.
3: Ya iyalah, yang waras.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sain Sobat Poyosix Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini udah mau hampir jam 7 ya, padahal aku nemenin kamu dari jam 3, jam 5 pagi sebenarnya sih ke kantornya ya. Eh, nemenin kamu Carpe Day, kan tadi aku nelpon kan pagi-pagi, suara aku udah bergema di sini untuk melaporkan hal-hal yang terjadi di Carpe Day. Apakah kamu salah satu orang yang aku temuin tadi di Carpe Day, teman Pro 2? Tapi ya semoga nanti kedepannya bisa lebih terorganisir lagi ya, karena itu kayak keras banget tapi lucu loh ya. Dari damkar sendiri itu ngasih flying fox. Aku sih pengen nyoba ya tadi, tapi kayak gak keburu, jadi ya udah deh gitu ya. 3 bulan 29 tahun. Buat yang 3 bulan lebih 28 tahun boleh gak gitu kan. Bayinya masih 3 bulan kok, lebih 28 tahun aja. Ya, semoga kedepannya nanti Kota Palembang makin banyak event-event yang bisa membuat kita tuh jadi kayak, wah hiburan banyak ya gitu, gak mall doang teman Pro 2 ya. Dan juga semoga nanti kedepannya juga apapun yang menjadi kebijakan itu bisa berbalik ya ke hal-hal yang baik untuk kita semua teman Pro 2. Jadi kayak menghasilkan hal-hal yang baik, dan semoga juga kita jadi pribadi yang baik ya. Jangan jadi alasan orang buat nangis, jangan jadi alasan orang buat kesel teman Pro 2 ya, karena itu gak baik. Yan, sudah yapingnya capek. Aku harus pamit dulu dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune dari tadi banget ya. Dan aku gak bakal bosan buat ngingetin kamu semua dari jalan radio nomor 2 kilometer 4 Palembang. Send out to drugs, send out to free sex, selalu jadikan pemuda sebagai headline. Erin Azali undur diri and bye.

0: Teman Pro 2 Sanyian Pop Pro 2 Palembang bersama saya Erin Azali. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mewajibkan seluruh perusahaan di Sumatera Selatan melaporkan lowongan kerja melalui sistem siap kerja. Kebijakan ini mengacu pada aturan pemerintah pusat tentang wajib lapor lowongan pekerjaan. Langkah tersebut bertujuan memperluas akses informasi kerja agar lebih terbuka bagi pencari kerja. Pemerintah berharap sistem ini mempermudah masyarakat mendapatkan informasi lowongan secara cepat dan transparan. Amazon MGM Studios dikabarkan mulai melakukan proses audisi untuk mencari pemeran baru James Bond dalam film terbaru Waralaba Agen 007. Dan studio tersebut mencari pengganti Daniel Craig yang sudah berlangsung dan juga akan diumumkan pada waktu yang tepat. Proses casting ini turut melibatkan Nina Gold, seorang direktur casting berpengalaman yang telah menangani berbagai proyek besar seperti Game of Thrones dan juga The Crown. Dia juga dikenal berhasil menemukan aktor-aktor utama dalam sejumlah film dan serial populer dunia. Sekian info Pro 2 Palembang, saya Rina Zali, selamat malam.
1: Informasi terkini Info Pro 2.

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kakak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya. Tetap

di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

Ya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang nggak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget nggak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi nggak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Tadi masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, kangen.

indie@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Dari kawas jalan Rani nomor 2, kilometer 4 Palembang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Saat ini buat ditemenin ya sama Sylvia. Tadi udah ada Indonesia Pro Indi, berjaringan di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Balik lagi ke jalan radio. Mampir boleh. Ada kopi legasi di depan sana, ada gacoan, ada apa lagi, ada gado-gado kalau siang. Nah, sampai nanti di pukul 24 temenin teman Pro 2 untuk hari Minggu. Besok udah hari Senin lagi nih. Yah, kita harus berpisah dulu ya dengan libur panjang. Nanti bakal ketemu lagi deh sama libur di akhir bulan Mei.

Dan banyak informasi update yang bakal aku share buat teman Pro 2 yang pastinya bisa kamu dengerin juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kamu unduh di Play Store, bisa di App Store juga teman Pro 2. Selain itu bisa streaming siaran Pro 2 FM Palembang udah pasti di mana lagi kalau bukan melalui website di rri.co.id. Dan kamu mau dengerin lagu apa sih malam hari ini? Kasih tahu dong ya, biar bisa nemenin kamu banget yang udah mulai menggalau di hari Minggu malam karena udah kepikiran besok udah hari Senin nih.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

Malam harinya kami di Prodi UFM Palembang, teman terbaik kamu. Jadi minggu depan ini kan gak ada liburnya ya teman Pro 2. Ya mulai dari hari Senin besok lah ya, minggu depan. Senin besok sampai Jumat, kalau kamu gak WFH ya gak ada liburnya. Tapi nanti per Rabu tanggal 27 udah libur dong, 27 Mei. Karena ini udah ditetapkan oleh pemerintah Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada 27 Mei 2026. Ini ditetapkan melalui sidang isbat Kementerian Agama Republik Indonesia yang dilaksanakan tadi ya teman Pro 2 hari Minggu, tepatnya di auditorium Kementerian Agama Jakarta Pusat, dan disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah

dalam pemantauan untuk melihat hilal inilah. Dan Palembang sendiri sebenarnya kalau secara posisi geometris ketinggian hilal di Palembang sebenarnya sudah berada cukup tinggi, yaitu pada posisi 6 derajat 6 menit 20 detik di atas ufuk Mari, dan sudut ya jarak sudutnya yang memisahkan antara bulan dan matahari itu sebesar 9,61 derajat ya. Tapi udah ditetapkan juga kan sama pemerintah melalui Kementerian Agama. Jadi besok udah kita udah bukan besok. Ini udah masuk ya untuk satu Zulhijjahnya tahun Pro 2. Jadi tepatnya nanti tanggal 10 Zulhijjahnya itu tepat pada 27 Mei. Yeay. Ini udah ramai banget. Ada di beberapa bukan di sebutan rumah aku sih, tapi aku tadi sempat lewat ada salah satu wilayah lah ya di Kota Palembang. Enggak usah spesifik banget di mana. Udah mulai perbauan kambingnya. Ya dong, kan mau hari raya kurban. Jadi udah mulai nih perbauan kambingnya tahun Pro 2. Wah, ini emang kerasa banget ya. Kamu sendiri mungkin juga yang termasuk nanti entah bakalan mudik juga kah? Karena kan Rabu tuh lumayan tuh, Rabu, Kamis, kalau Jumatnya WFH ya udah langsung aja ajuin cuti. Kalau emang nggak bisa cuti ya udah ajuin cuti, lumayan. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ada hari liburnya yang cukup panjang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Itu kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan mengerti.

96,6 Produer dari Palembang, teman terbaik kamu. 21 Pilots, Stress Out. Yang stress terus out ke manapun itu langsung hilang ya. Apalagi kalau termasuk yang tadi pagi juga ngikutin keramaian yang ada di seputaran Car Free Day, teman Pro 2. Oh iya, yeah. Tadi juga salah satu yang ngeramein Car Free Day itu ada sosial

kamu bisa pantengin deh. Ini gak terlalu ini banget kan, gak terlalu yang bikin kamu begadang sih. Enggak, justru malah ketika kamu bangun di pagi hari, ini bisa langsung sembari prepare ya, lagi dari perjalanan gitu ke kampus, ke tempat kerja, sambil dengerin siaran Piala Dunia ya, karena kan letaknya di bumi bersebelahan, bumi berseberangan. Kita di sini terang, di sana udah mulai gelap. Jadi enggak bakal ngeganggu jam tidur kamu sih kalau ngelihat dari jadwalnya ya. Tahun Pro 2 kick off-nya perdana 11 Juni sih. Itu langsung tim-tim dari grup A. Ada Meksiko akan melawan Afrika Selatan, dan juga nanti akan ada Ceko ya melawan Korea Selatan. Wah, gila sih, ini keren-keren banget ya. Nanti deh kita bakal update terus informasinya yang pastinya di siaran Radio Terestrial Piala Dunia 2026. Di mana lagi kalau bukan di Pro 2 RRI Palembang, yang nantinya akan start ya dari 11 Juni sampai 19 Juli. Sebulan lebih ya, karena ini bakal banyak banget tim-tim yang bertanding di sana, teman Pro 2, buat temenin aktivitas kamu selama sebulan kurang lebih.

0: mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
2: Hah? Inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio FM Palembang, teman terbaik kamu. Satu lagi sih teman Pro 2 yang juga jadi trending topik minggu ini terkait dengan FIFA yang ngumumin akhirnya ada pertama kalinya dalam sejarah pertandingan sepak bola udah kayak Super Bowl ada half time show-nya. Jadi di paruh waktunya itu bakal ada penampilan musik hiburan, nyanyi-nyanyi, joget-joget kayak gitu deh. Ini pertama kalinya loh kalau nonton Piala Dunia ini perdana di Piala Dunia 2026. Dan FIFA mastiin kalau ada Shakira, Madonna, BTS ya yang bakalan tampil dan tanpa bayaran di Piala Dunia kali ini. Dan ini kan digelarnya di MetLife Stadium New Jersey 19 Juli 2026. Jadi kayak final penutupan terakhir penyerahan trofi Piala Dunia penutupan.

Dan untuk pertama kalinya final Piala Dunia ini bakal menghadirkan halftime show di jeda pertandingannya. Ketiga musisi global ini bakal jadi penampil utama, makanya dibilangnya co-headliner. Co-headliner itu cuma satu, co-headliner itu berarti lebih dari satu ya. Tiga-tiganya adalah headliner, jadi dibikinnya co-headliner Shakira, Madonna, BTS, Tuan Pro 2. Dan tau gak sih yang serunya adalah pertunjukan di halftime show ini bakal dikurasi, disutradari lah kayak gitu deh, sama Chris Martin dari Coldplay. Dan nantinya ini segala keuntungan dari pertandingan ini ya, halftime show ini juga bakal disumbangkan untuk organisasi Global Citizen ya, foundation lah, untuk nantinya mendukung akses pendidikan dan olahraga anak-anak yang kurang mampu gitu. Konsepnya nanti mirip ya sama halftime show-nya Super Bowl. Jadi artisnya bakal tampil, terus juga kan ada ya kayak kolosal gitu deh. Kayaknya sih bakal ada kolosalnya, ada tari-tariannya juga sih Tuan Pro 2 ya. Dan kalau misalnya dibilang kok gak dibayar sih, terus mereka dapat apa? Ada exposure-nya dong. Ya secara ini kan final Piala Dunia, semua mata tertuju, miliaran mata deh pastinya bakalan tertuju ke final Piala Dunia Tuan Pro 2. Dan inilah yang paling ditunggu-tunggu sih. Kayaknya ini trik banget ya. Emang sih final tuh pasti bakal jadi pertandingan yang paling ditunggu. Tapi masalahnya adalah nanti ketika perburuan tiket final Piala Dunia, yang diburu di sini adalah bukan cuma penutupannya, tapi fans dari Shakira, Madonna, dan BTS gitu. Antara orang yang emang gila bola banget mau nonton penutupannya sama orang yang pengen nonton halftime show-nya, teman-teman berdua. Bakal seru sih nanti war tiket untuk final Piala Dunianya ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia, are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
2: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

Halo 2FML yang bang, teman terbaik kamu. Ya hari minggunya atau mungkin kemarin juga di kala libur panjang. Gak banyak-banyak banget sih ya, 3 hari. Tapi lumayan lah ya teman pro 2. Buat kamu 3 hari, 4 hari plus hari minggu. Kamu yang mungkin baru kali ini bisa ngerasain long weekend. Kebetulan banget tak punya banyak waktu buat explore. Ya berbagai film menarik yang emang lagi tayang sih sekarang. Bukan cuma di bioskop aja, yang lagi streaming juga loh teman pro 2. Duh, tapi kalau ngomongin nonton bioskop, ini kamu punya pengalaman yang tidak enak nggak sih? Kok jadi ngomongin pengalaman yang tidak enak? Iya karena lagi-lagi nih ya, aku ngomongin sama apa yang dicurhatkan oleh netizen melalui threads. Nah di threads itu kan selalu ya apapun tuh kayak di curhatin di situ, kayak orang tuh bebas banget mau cerita apa aja di situ. Bahkan antara ke apa ya, hubungan apa, selisih antara mertua sama menantu itu sampai ada di situ loh. Kasus perselingkuhan, haduh. Nah, sampai pengalaman-pengalaman gak enak ketika mungkin dia lagi di satu fasilitas umum ya, atau di pelayanan publik. Nah, semuanya itu bisa didapetin di situ, termasuk juga ketika lagi nonton di bioskop tuh dengan pengalaman-pengalaman yang kayak emang paling kesel banget deh ya. Kalau misalnya kamu lagi nonton udah asik banget, butuh suasana yang hening, tiba-tiba ada aja yang lagi malah bukannya nonton malah main game. Udah gitu suara gamenya berisik lagi, ditegur gak mau lagi, no. Kesel kan? Terus juga yang mungkin ini, misalnya kamu nontonin film horor, pastinya gradasi lampunya tuh kan dari film itu gelap gitu. Apa ya. Nah ini malah nyalain ponsel dengan kecerahan layar yang 100%. Wow, terang banget ya. Nah masih banyak lagi sih yang naruh kaki di belakang kepala orang. Itu tuh gak asik banget kan tuan pro 2. Dan semuanya itu ternyata bisa dicurhatin di threads. Dan gak sedikit juga ternyata orang-orang. Kayak aku kira kayak di threads aku tuh bukan anomali sih. Dia tuh random aja gitu ya. Nah sekarang semakin banyak aku mendapatkan warga Palembang yang pada curhat di sana. Tapi jangan salah, bukan cuma orang yang ngeluh doang. Orang yang berbagi ide, juga berbagi tempat seru, bisa kamu dapetin di sana tahun pro 2. Jadi kalau misalnya kamu butuh banget nih ide tongkrongan apa gitu ya, gimana, atau misalnya makanan yang paling enak ini di mana, rekomendasi makanan ini itu di Palembang. Nah itu juga banyak banget di threads teman pro 2. Hitung-hitung ini bukan cuma ngasih kamu ide buat jajan atau buat makan dan minum, tapi mempromosiin juga dong ya berbagai tempat usaha, apalagi usaha yang baru berkembang, baru mau beranjak yang ada di kota Palembang nih. Tuh salah satu serunya kalau semuanya pada dituangin di media sosial, tapi dengan kapasitas yang positif.

0: petugas nanti yang beresin.
1: Ya gak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
0: Alah, so baik. Biarin aja sih, biar gak makan gaji buta.
1: Gak boleh gitu, sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
0: Oh gitu ya. Ya udah sekalian ayo kita bantu Pel.
1: Deh, gak gitu juga kali.
2: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu?
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah,

9.6 FM Radio RR Palembang, teman terbaik kamu. Musik ataupun juga musisi yang akhir-akhir ini lagi sering banget teman Produa dengerin, siapa sih? Apakah Tensi? Nakila? Karena ini emang lagi hype banget, hipdut gitu ya teman Produa. Entah cocok buat memperbaiki suasana hati ataupun juga menemani kamu yang lagi dalam perjalanan, atau lagi suka banget sama lagu-lagu galau kayak dari Bernadia mungkin ya, lagu-lagu yang penuh dengan emosi dari Hindia, dari Fizz mungkin. Emosi apa dulu nih? Ya emosi kan banyak, ada sedih, marah, kecewa, semuanya juga di situ, bahagia. Dan mungkin karena semakin banyak dan beragamnya genre dari para penyanyi Indonesia ya, terus juga lirik yang kayaknya banyak yang relate banget gitu sama apa yang lagi dirasain sekarang, apa yang lagi dialamin sekarang, gak heran akhirnya banyak karya dari musisi lokal yang semakin mendominasi chart streaming harian, salah satunya kayak di Spotify. Dan ini rame banget loh dibahas, karena baru-baru ini kan dari Spotify sendiri juga merilis peningkatan, apa ya, mereka bikin ininya, ada grafiknya untuk jumlah streaming gitu ya, antara musik Indonesia, mancanegara, Indonesia, kemudian lokal ya, lokal, kemudian barat, kemudian K-pop, terus juga India ya, Bollywood. Nah, nama-nama kayak Bernadia, Juicy Luicy itu ternyata emang ngasih engagement yang gede banget gara-gara dari media sosial terus ke Spotify gitu ya. Jadi kayak pop galau, folk, dan bahkan juga hipdut ini lagi banyak banget didengerin karena dirasa relatable banget nih, entah dari bahasanya atau juga dari konteks kehidupan sehari-harinya teman Produa ya. Dan emang ini sekarang pop melankolis ini lagi di fase yang dominan banget nih di berbagai platform streaming teman Produa. Tapi bukan berarti juga nih karya-karya lain dari mancanegara, baik itu dari Amerika ataupun juga dari Korea ya, kayak K-pop, itu kehilangan pengaruh gitu di Indonesia, kehilangan pendengar. Karena kalau dilihat kayak BTS, Blackpink, itu masih punya fanbase gitu ya teman Produa, yang sangat besar. Tapi konsumsinya tidak sedominan pada rentang tahun 2019 sampai 2022. Nah, yang serunya lagi nih, kita juga bakal dikasih pilihan yang semakin beragam karena beberapa negara-negara di Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia, Filipina, itu juga udah mulai nih kayak SB19 ya, itu juga udah mulai naik lagi nih teman Produa. Dan ini semakin ramai ya. Jadi tinggal teman Produa-nya aja nih dukung karya dari musisi Indonesia dan khususnya juga musisi lokal Palembang, streaming aja terus kalau emang kamu juga sering banget nih buat dengerin lagu secara random. Jadi gak hanya satu jenis musik, satu musisi aja yang kamu dengerin, supaya semakin banyak juga ya karya-karya lain dari musisi lokal yang didengarkan.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
1: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh. Pro 2 RRI Palembang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: 91,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Instagram Prodo

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, benar.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk.

udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, percaya atau gak percaya, Piala Dunia punya satu mitos yang bikin merinding. Namanya, kutukan juara bertahan. Sejak Piala Dunia 1998, juara dunia selalu gagal total pada edisi Piala Dunia berikutnya. Dimulai dari Prancis yang menjadi juara pada tahun 1998, namun pada Piala 2002 langsung angkat koper pada fase grup tanpa menang, tanpa mencetak gol. Dunia pun terkejut. 4 tahun kemudian, giliran Italia. Juara Piala Dunia 2006 di Jerman, namun pada 2010 di Afrika Selatan, Italia menjadi juru kunci grup.

Spanyol juga tidak luput dari kutukan juara bertahan Piala Dunia. Menjadi juara pada tahun 2010, namun pada tahun 2014, Spanyol dibantai oleh Belanda dengan skor 1-5 dan gagal lolos pada fase grup. Terakhir, Jerman. Digadang-gadang bakal mempertahankan gelar Piala Dunia 2014, ternyata pada tahun 2018, Jerman kalah dramatis dari Korea Selatan. Dua gol di injury time dengan skor 0-2 membuat Jerman harus angkat koper lebih awal. Apakah ini kebetulan atau memang ada kutukan? Yang jelas, tekanan sebagai juara bertahan itu nyata. Piala Dunia 2026 sebentar lagi. Argentina datang sebagai juara bertahan 2022. Messi dan kawan-kawan, Lautaro Martinez jangan dilupakan. Apakah bisa mematahkan kutukan ini atau sejarah kelam bakal terulang? Dengarkan jawabannya hanya di Pesta Bola 2026 di RRI Palembang. RRI, Official Terrestrial Radio Piala Dunia 2026.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: 91,6 Pro 2 FM Palembang, WhatsApp 0816 1106 916.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: transaksi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Ya Pak, siap siap Pak. Ya Pak. Ya siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

besar semua dan hitungan ke seribu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Programa 2 FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Senin 18 Mei 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Kembali untuk edisi hari ini ya, hari Senin 18 Mei 2026, Resti Chandra hadir buat kamu semua di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dari sekarang pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan program spesial. Pagi ini Resti hadir buat kamu semua di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di antaranya kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music yang hadir dari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terus ntar lanjut lagi ya, pukul 6 sampai pukul 9 ada lagu-lagu yang bikin kamu semangat pagi dan juga informasi-informasi up to date buat kamu semua masih dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2. 1 jam berikutnya aku bakal hadir buat kamu dengan Spada yang lebih tematik lagi ya. Nanti bakal ada edisi Kita Indonesia yang aku hadirkan buat kamu dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anyway guys, kalau gitu langsung aja ya, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music. Dan ini dia Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syayati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya la. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabi ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim la hadzan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain amma ba'd. Hadirin teman-teman Prodo RRI Palembang yang insyaallah Allah muliakan. Saya Muhammad Septiadi. Alhamdulillah masih Allah hadirkan kesempatan yang sangat luar biasa ini untuk diri saya mengisi acara Inspirasi Kolbo di Prodo RRI Palembang. Alhamdulillah, saya berharap, sungguh berharap, semoga apa-apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi diri teman-teman sekalian dan juga terkhusus dapat menjadi nasihat bagi diri saya pribadi. Insya Allah. Teman-teman Prodo RRI Palembang yang insya Allah Allah muliakan. Apa kabar? Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan, menghadirkan hari-hari baik, memberikan, menghadirkan hal-hal yang teman-teman impikan, yang tentunya masih di dalam koridor Allah Subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Teman-teman, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita kesempatan hidup di pagi hari ini bukan tanpa sebab teman-teman. Tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan ruang, ingin memberikan harapan demi harapan baru di hari ini untuk diri kita. Tidak peduli seburuk apapun teman-teman kejadian esok, atau tidak peduli seburuk apapun teman-teman kejadian yang sudah terjadi di hari-hari kemarin, Allah Maha punya kuasa. Allah memberikan harapan baru bagi setiap hamba di setiap pagi harinya insya Allah. Karena itu tidak pernah bosan saya untuk mengingatkan, untuk memberikan nasihat perihal bersyukur teman-teman. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku kata Allah, maka akan ketambah nikmat itu. Dan barang siapa teman-teman yang mengkufuri nikmatku kata Allah, maka adzab Allah amarlah sangat pedih. Karena itu, ayolah senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur teman-teman merupakan bentuk tanda terima kasih kita sebagai hamba terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, setiap dari kita itu punya masa lalu masing-masing tentunya. Karena itu teman-teman, jadilah seperti apa yang Allah mau, bukan seperti apa yang diri kita mau. Saya teringat nasihat daripada Al-Habib Umar bin Hafiz. Beliau pernah mengatakan dalam sebuah kajian, ma aqrabaka min amri dakhalta fihi bi rabbik wa ma ab'adaka min amri dakhalta fihi bi nafsik. Apa-apa yang mendekatkan kita kepada suatu kebaikan, maka ketahuilah itu atas bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, wa ma ab'adaka min amri dakhalta fihi bi nafsik. Apa-apa yang menjauhkan kita kepada suatu kebaikan dan mendekatkan kita kepada suatu keburukan, maka ketahuilah bahwasanya itu bersumber daripada nafsu yang ada dalam diri kita teman-teman. Karena itu, jadilah seperti yang Allah mau, maka engkau akan mendapati Dia memberi semua yang kita mau insya Allah. Mengapa memanggil selainnya jika Dia yang terdekat? Mengapa berpaling darinya jika Dia yang paling rahmat? Teman-teman, dalam tiap seruanmu memanggil ya Allah, ya Allah, ya Rabb, terdapat jawaban, hambaku, wahai hambaku, akulah untukmu. Teman-teman, terbanglah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sayapmu belum tumbuh pula, larilah. Jika luanglah atau berjalanlah teman-teman. Jika patah, merangkaklah. Dan jangan diam, kau akan tertinggal. Karena itu teman-teman, sebagaimanapun keadaan kita sekarang,
agar tidak tertatih-tatih di yaumil akhir nanti, maka maksimalkanlah masa-masa hidup kita di dunia yang penuh lika-liku ini, teman-teman. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara buat orang-orang mukmin dan syurga bagi orang-orang kafir. Yumkin ilawalan, syukron kasyiron, barakallahu li walakum. Mungkin segini aja ya, teman-teman, yang dapat saya sampaikan. Saya Al-Fakir Muhammad Septiadi. Mohon maaf, masih banyak kurang, banyak salah. Maaf lahir batin, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Kolbu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Halo adek, nanti abang jemput ya habis abang pulang kerja.
1: Oke ayang, love you.
0: Love you.
2: Eh, kamu dijemput siapa nanti?
1: Sama ayang aku dong. Tapi nanti sih, habis dia kerja.
2: Hah? Pulang kerja? Kan kita masih SMP.
3: Ada apa rame-rame?
2: Ini nih bu, si Lilis pacaran sama om-om.
3: Lilis? Kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
4: Child grooming?
3: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
1: Jadi aku harus putus.
4: Ya iyalah, yang waras ya.
5: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya. Bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: kamu mulai hobi baca buku?
1: Iya, Gendis. Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
0: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih? Gak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi. Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh. Bukan buku fantasi receh kayak gini.
1: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku. Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi. Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
0: Oh, iya ya. Ya udah deh, aku pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
1: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.
2: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum

0: kita saat itu sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Totalnya jadi 85.000 ya, Kak. Silakan. Krisnya di sebelah sini, Kak.
1: Oh, saya pakai cash aja ya, Mbak. Ini uangnya 100.000.
0: Maaf, Kak. Di sini pembayarannya cashless. Kita cuma terima pembayaran via kris atau kartu aja.
1: Hah? Serius, Mbak? Tapi saya lagi nggak ada saldo di e-wallet nih. Ini adanya uang cash aja. Sah juga, kan?
0: Tapi aturan manajemen kita kayak gitu, Kak. Maaf ya, nggak bisa, Kak.
2: Eh, tunggu dulu. Memang benar sekarang zamannya digital, tapi nolak uang tunai juga nggak boleh loh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah, kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di pasal 23 dengan tegas menyebutkan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah dalam transaksi pembayaran. Jadi, toko atau kafe nggak boleh nolak uang cash kamu selama uangnya asli ya.
1: Nah, dengarkan Mbak. Jadi uang saya tetap harus diterima ya. Kris emang praktis, tapi uang cash tetap legal di mata hukum loh.
3: Oh, oke, Kak. Maaf ya, saya proses ya uang cashnya.
4: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500.000 kilogram.
5: Wow!
4: Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag

bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi

0: pohon. Kerjaanku menyeduh air hujan, menahan tanah, sama bikin udara segar. Tapi tiap hari, teman-temanku satu persatu hilang. Aku sendirian. Manusia gila.
1: Tenang, masih aman kok.
0: Memangnya siapa yang nahan banjir? Begitu hujan deras, air bingung mau kemana. Akhirnya ke rumah kalian. Terus kalian bilang, banjir datang tiba-tiba. Tentu saja, kami udah gak ada buat nahan mereka. Aku gak minta banyak. Hanya saja, kalau ada yang ditebang, ada pula yang ditanam. Biar kami bisa menjaga alam tetap lestari.
2: Lindungi pohon, sayangi alam kita.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Mungkin pagi itu Mampro 2 buat kamu yang sekarang sedang melewati berbagai jalan dengan penuh halangan dan rintangan di pagi hari ya. Karena hari Senin, Senin setelah kemarin long weekend banget gak tuh, ya kan? Jadi berasa dapetin long weekend tuh luar biasa banget ya. Libur, libur, libur, libur. Eits, udah balik lagi sama weekday loh. Udah harus kembali ke rutinitas loh. Kalau kamu ngebayangin, kapan lagi sih long weekend? Nanti lagi, nanti ya, di pekan terakhir di bulan Mei ini bakal ketemu lagi sama long weekend tuh kan. Jadi kalau aku bilang Mei ini banyak menikmati suasana libur panjang ya di bulan Mei. Menyenangkan banget buat kamu yang mungkin belum sempat di pekan yang ini tadi gitu ya. Ya udah, pekan depan dah bisa dicoba kembali tuh Mampro 2. Apa rencana? Pokoknya aku yakin banget rencana kamu itu pastinya bikin kamu kembali semangat buat aktivitasan, ya kan? Karena apapun hal yang menyenangkan yang dilakukan di weekend itu bisa menunjang banget bagaimana moodnya kamu, suasana hatinya kamu pas aktivitasan di weekday, ya kan? Tapi banyak kok hal yang ternyata bikin relate banget sama moodnya kamu ya. Jadi mood mau bagus atau enggak, banyak hal yang bisa bikin relate sebenarnya kalau aku bilang Mampro 2. Salah satunya cuaca. Cuaca itu kalau ternyata cocok sama aktivitasnya kamu nih, berasa punya kegiatan di mana, terus wah cuacanya cocok nih, seneng dong. Tapi pas cuacanya ternyata ya kurang relate lah ya sama aktivitas kamu, ngerasa bete kali ya. Tapi kalau kamu sudah punya persiapan sebelum itu, aku rasa harusnya gak bete dong teman Mampro 2. Harusnya lebih cheerful aja, ya gak sih? Nah, buat kamu yang pengen punya persiapan terkait cuaca buat hari ini, sebentar lagi ya, nanti maksudnya aku bakal kasih sama kamu kabar cuaca Sumsel dan sekitarnya buat hari ini dari BMKG Sumatera Selatan. Jadi kamu tungguin aja, tetap di Pro FM Palembang, teman terbaik kamu, dan terus dengerin suaranya Resti Chandra.